Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat di Melaka FM. Salam Melaka Gumar Jujaya Rakyat Bahagia Menggambit Dunia Bijak Laksana Tua. Berani laksana jebat Melaka sayang rakyat. Ya, 8.5 minit pagi hari Jumaat penghulu segala hari-hari ini bertarikh 18 September 2026. Saya doakan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan semua dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, kan? Selamat pagi semua ya. Anda bersama dengan saya Dasrul di Gegar Pagi 6.10. Dan pagi ini cuaca di beberapa kawasan di Melaka dibasahi hujan. Nah, saya nampak Farah Huda kat situ, dia membawa payung. Bagus eh, sampai ke dalam payungnya. Ha. Jadi kepada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja eh, yang hantar anak ke sekolah pagi tadi dah pun selesai, ataupun nak ke mana-mana saja destinasi, pergi pasar ke dan sebagainya, pandu dengan hati-hati eh. Jalan mungkin licin lah, jarak perlihatan pun mungkinlah terhad kan, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Ya, kalau hujan macam ni pagi kan, orang nak pergi tempat kerja, biasa orang naik motor, kalau hujan terus naik kereta, jadi pertambahan kenderaan di atas jalan raya tu mungkin luar biasa sikit lah kan. Okey, baik, kita mulakan pagi ni, pagi Jumaat ni dengan doa dan juga senyuman. Macam biasa, pukul 8.30 minit pagi, insyaAllah kita akan ada slot bicara mufti bersama dengan saya, bersama Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawin, Mufti Negeri Melaka. Okey, Encik Zul Ehsan kata hujan rahmat sahabat. Alhamdulillah ya. Ini dekat live TikTok Melaka FM. Tadi saya nampak seseorang bernama Kak Ida Gadong tengah nonton live sambil kerja katanya. Selamat pagi di Jastro. Selamat pagi Kak Ida. Marshall TikTok juga, Ama, wah, Joker, Abes Muta, Zura Juju, Mak Senah, ya, Pak Aim, nama-nama yang muncul awal tadi ya, yang tinggal komen. Teman kasih Encik Muhammad Nizam Baba, dalam perjalanan nak ke tempat kerja katanya, Abang Nazmi Rela, lagi siapa lagi saya nak sebutkan nama-nama yang ada yang muncul kat sini eh, di live TikTok Melaka FM. Sebab apa, dah 83.7K Ija. Terima kasih banyak-banyak semua sahabat-sahabat. Abang Edi Oti Canai, salam Jumaat di Jasrul. Terima kasih Kak Zemua, katanya on the way jalan kaki ya, nak ke mana tadi, nak ke surau, ada kerja menyapu katanya, gotong royong lah tu. Terima kasih semua eh, sahabat-sahabat. Okey, set-set Melaka FM. Okey, baik, abang terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.

Seni Silat dan Sukan Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Annie Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi

0: Baiklah, Gegar Pagi 610 edisi hari Jumaat, pengulas segala hari. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klip. Terima kasih. Kalau belum lagi muat turun RTM Klip, boleh muat turun di telefon bimbit anda. Ya. Yeah. Okey. Kita ada kiriman, saya nak tengok dekat bilik hijau ni, ada kiriman daripada rakan-rakan sahabat-sahabat semua. Antaranya daripada mana ni? Dari Land Belanda, Kemaman. Oh, orang Kemaman. Selamat Jumaat pengurus segala hari. Terima kasih. Amar Kota Belud, Sabah. Selamat bertugas. Terima kasih Encik Munir. Said dari Semabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya Encik Emma Melimau. Ha, assalamualaikum. Salam Jumaat juga. Pengurus segala hari. Hari ini ada baca Yasin dan juga tahlil arwah serta berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu berzanji serta ceramah ustazah di surau kami, tempat Cik Mah katanya hujan lebat. 8-7 minit pagi tadi. Okey Cik Mah, terima kasih Cik Mah. Okey, tak ada Mak Yam dari Lendu ya. Suara Mak Yam macam biasalah, saya nak ke udara kan.
1: Selamat cuba untuk Azrul, untuk semua teman market man. Selamat pagi, selamat tugas Azrul. Saya doa semoga Azrul sihat, dia banyak umur, masak rezeki, dia mudahkan tugas Azrul lagi ni sampai ke 10 pagi. Moga Azrul sihat dan anak-anak sihat. Doakan Mak Yam sihat Azrul, doakan teman market man, DJ market man semua sihat, dapat jumpa lagi ke udara Azrul. Okay, Azul. Salam subuh, salam Jumaat untuk Azul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Yam Lendu. Okey, baik, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan bersama dalam slot bicara mufti bersama dengan saya bersama Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Terus setia bersama dengan kami Melaka FM, pastinya mahu senangkan bagi anda.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
2: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: perkongsian bicara kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Malak FM mempesonakan.
1: Membagaikan sang perah yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Belas Bicara Mufti setiap hari Jumaat 8.30 minit pagi bersama dengan saya Bursa Muhammad Datuk Irah Haji Abdul Halim Tuan Mufti dan Kerajaan Negeri Melaka bersama dengan kami di Konti Melaka FM. Assalamualaikum Datuk Irah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Datuk Azrul, sihat?
2: Baik, sihat alhamdulillah. Datuk, pagi ni macam mana?
3: Alhamdulillah sihat insya-Allah.
2: Agak sibuk pada minggu lepas. Alhamdulillah.
3: Ya, kebetulan kita ke udara sahaja. Tidak sempat ke udara.
2: Tak sempat ke?
3: Ada wakil saya, timbalan saya.
2: Ya, Ustaz Ehsan.
3: Kebetulan kita ada perjumpaan jabatan dengan setiausaha kerajaan negeri yang baru iaitu yang berhormat Dato' Wira Salha Binti Saleh dan ada amanat yang disampaikan sebagai penjawat awam di dalam kita menunaikan amanah dan tanggungjawab kepada negara, negeri dan pada masyarakat sebagai pada ummah dan agama serta negara kita insya-Allah.
2: Insya-Allah mudah-mudahan. Baik, Datuk, hari ini kita nak berbicara tentang mensyukuri nikmat keamanan. Kita baru saja selesai menyambut satu tarikh penting, Hari Malaysia.
3: Hari Malaysia, Hari Kemerdekaan.
2: Betul.
3: Pahlawan. Mm-hmm. Banyak yang berlaku pada bulan Ogos dan September dua semalam kita pun cuti 2 hari lepas
2: Betul.
3: Yang seronok kita yang pastinya cuti. Kalau tak cuti macam tak sah sambutan. Sebenarnya kalau ikut saya, tak cuti itulah sebenarnya patut penghayatan. Kalau diberi cuti, biarlah cuti itu kita maknakan dengan apa cuti yang diberikan bagi kita. Kalau cuti itu katakanlah hari kebangsaan, betul-betul kita hayati hari kebangsaan. Cuti itu katakanlah berlaku pada hari, kata hari pekerja, so kita ambillah apa makna kita sebagai pekerja, kita hayati makna pekerja. Kalau cuti itu air raya, orang tak miss air raya. Mesti nak balik kampung.
2: Betul.
3: Jadi kita gunakan, manfaatkan cuti tersebut dengan tujuan. Dan kalau kata cuti itu sempena Maulidur Rasul, semarakkanlah Maulidur Rasul kita. Berselawat sama ada di peringkat keluarga, buat kenduri, buat kesyukuran, penuhi dengan selawat di kampung, di jabatan, di peringkat negeri, di peringkat negara. Itu sepatutnya lah. Kalau kata ni hari RTM, jawabnya apa? Hari RTM, orang tahun hari jadi RTM tu sepanjang hari bercerita pasal sejarah RTM.
2: Betul. Waktu kecil dulu cerita apa kan, drama apa
3: macam
2: kan,
3: macam mana drama dulu, macam mana penyiar dulu, macam mana sistem konti dulu. Kita nostalgia balik macam mana akhirnya kita hari ini menjadi dia radio digital boleh didengar di seluruh dunia, bukan di Melaka je, di Melaka FM ni seluruh dunia kot.
2: Betul, seluruh dunia dapat dengar kat RTM Klik tu.
3: Kat RTM Klik, insyaAllah.
2: InsyaAllah ya. Baik Datuk, bila bercerita tentang mensyukuri nikmat keamanan, kita ni hari-hari boleh kerja boleh berniaga, hantar anak pergi sekolah, boleh beribadah dan jalani kehidupan seharian tanpa rasa takut. Dan tapi sejauh mana kita benar-benar menghargai nikmat keamanan yang telah pun dikenakan oleh Allah SWT? Tapi sebelum tu, kalimah daripada Datuk, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar Melaka FM yang mempesonakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Dan alhamdulillah hari ini kita baru selesai menyambut Hari Malaysia. Dua hari yang lalu telah nikmat cuti. Kemudian kita doakan negeri dan negara kita terus diberikan keamanan, perpaduan, pembangunan dan kemakmuran. Kenapa tuan-tuan, kalau kita lihat walaupun kita merdeka baru 69 tahun kita merasa nikmat Hari Malaysia kurang sedikit daripada 69 tahun. Kemudian kita bandingkan negara-negara lain, kita perhati macam mana di Timur Tengah sedang bergolak, Palestin. Sekarang Palestin mengheret negara-negara Iran, Yaman, Turki, Saudi, Emirat Arab Bersatu, semua berada dalam keadaan konflik. Dan konflik tadi ada percaturan di belakang, Amerika, China dan sebagainya. Akhirnya apa berlaku pada rakyat? Menjadi ketakutan.
2: Betul.
3: Dan ekonomi boleh kata lumpuh nanti. Wallahuazbillah. Pergerakan terbatas. Apa lagi, keamanan, orang kata pendidikan, semua terjejas. Lapangan terbang, semua menjadi sasaran. Apa yang kita harap daripada peperangan itu? Keamanan.
2: Betul.
3: Perdamaian. Cukup-cukuplah. Tetapi apa nak kata, masing-masing ada matlamat perjuangan masing-masing. Uh-huh. Yang orang kata dizalimi hendak mempertahankan maruah dan tanah air.
2: Yeah.
3: Yang menzalimi nak tunjukkan kekuasaan dan kekuatannya.
2: Uh-huh.
3: Dunia tidak akan aman seperti itu. Yeah. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar Melaka FM di mana juga berada, kita doakanlah negeri dan negara kita, khususnya bukan negeri dan negara kita, sebenarnya kita kena ambil rantau kita. Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Cambodia, khususnya di bawah rantau negara-negara ASEAN, kita mesti mempunyai perdamaian.
2: Yeah.
3: Yang kedua, dia akan pergi kembang lagi. ASEAN, dia pergi ke Asia pula. Asia dan mula kita lari. Di Bangladesh, di Burma, ada yang konflik dan sebagainya. Jadi konflik-konflik itu menyebabkan ketidakamanan. Bila ketidakamanan berlaku, maka akan berlakulah pergerakan terbatas, pergerakan ekonomi. Dan kita doakan negeri dan negara kita khususnya yang kita nikmati, nikmat merdeka, nikmat perpaduan, nikmat kepelbagaian bangsa, budaya dan agama ini, kita syukuri. Yeah. Dan insyaAllah orang Melaka, kalau kata yang amat berhormat Datuk Seri kita, hari ini WR2R bagi Don Tanjung Bidara.
2: Betul.
3: Kalau dia kata hari ini dua kali Jumaat. Saya bergurau dengan dia beberapa hari lepas. Saya kata, Datuk, hari ini, Datuk Seri, hari ini adalah hari Jumaat terakhir bagi guru. Kata ada lagi sekali nanti Jumaat yang akan datang. Okey, insyaAllah kita tunggulah apa pengkhabaran kita.
2: Yeah.
3: Kerana proses membina sebuah negeri dan negara ialah membina, memilih pemerintah.
2: Yeah.
3: Yang kita menggunakan sistem demokrasi yang namanya pilihan raya.
2: Yeah.
3: Pilihan raya adalah memberi hak kepada rakyat untuk menentukan pemilihan. Kita bukan diktator. Malaysia bukan sistem diktator.
2: Yeah.
3: Malaysia adalah sistem demokrasi. Dan bezanya demokrasi kita ialah demokrasi berperlembagaan dan demokrasi beraja. Jadi dua sistem itu digabungkan, keunikan kita. Ada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, ada sistem apa ni, kerajaan ataupun sistem diraja yang menaungi kepimpinan rakyat. Jadi insyaAllah kita doakan proses itu berjalan dengan apa, tapi apa pun kita nak natijahnya ialah keamanan.
2: Bila sebut Datuk sebut tadi berkenaan dengan masyarakat, kita sebagai rakyat Malaysia lah, dan di Melaka khususnya, keamanan ni bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa je tu, tapi memerlukan peranan seluruh masyarakat. Jadi apakah sikap dan juga amalan yang perlu ada dalam diri setiap individu ni bagi memastikan keamanan ni terus terpelihara sampai bila-bila?
3: Okey, di dalam melihat apa yang kita sebagai seorang Islam, kita tidak lari daripada dalil dan hujah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai wahyu panduan kepada kita. Kalau kita renung, kata Allah Subhanahu Wa Taala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang menjadikan kamu di atas muka bumi ini, datang muka bumi ini, amai bahan-bahan di atas muka bumi ini, ambillah manfaat. Pokok, galian, makanan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Dan apa yang Allah minta pada kamu, dia kata, aku jadikan kamu di atas muka bumi ini dengan berbagai-bagai nikmat, dan aku minta kepada kamu iaitu supaya memakmurkan bumi ini. Inilah satu yang kita nak dalam kehidupan kita, namanya kemakmuran. Makmur ni bukan menghancurkan. Makmur ni, perkataan makmur ni, ada orang nama makmur bukan menghancurkan. Dia seperti orang kata, kalau kita buat rumah, ramai orang datang. Kalau kita buat masjid, ramai orang masuk. Nama masjid tu makmur. Lepas tu masjid tu tak sunyi dengan berbagai-bagai aktiviti. Kita buat program-program apa, katakanlah orang pergi dengan aman, tak ada rasa oh nak sabotaj majlis ni dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dibuat nama kemakmuran tadi, bila dibuat ada sambutan. Contoh hari sambutan 31 Ogos di Melaka gitu. Pecah rekod. Bukan senang nak kumpul dalam satu tempat. Betul. 3 hari 3 malam. Akhirnya pengunjung hampir macam peringkat kebangsaan. Makmur sambutan hari kebangsaan. Hampir 75,000. Ditambah pula dengan pesawat. Disawar pula dengan kapal. Katakanlah persembahan atas nama apa? Semangat kebersamaan kita. Untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi tanggungjawab kita ialah untuk memakmurkan bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kurniakan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat. Janji Allah Subhanahu Wa Taala juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ardha yarisuha ibadiyas salihin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ini sebenarnya yang akan mewarisinya orang baik aja. Kalau orang tak baik, dia akan musnahkan, hancur bumi ini. Kalau orang baik-baik, tapi sampai manusia ni tak semua baik. Kalau kita kisah Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat, ketika Allah nak melantik manusia, nak mengutuskan Adam alaihissalam yang namanya Bani Adam, kita sebagai manusia, sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, kata Allah, ingatlah ketika wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah wahai Muhammad, ketika aku nak mengutuskan manusia ke atas muka bumi ini, dan ketika itu malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa engkau nak letakkan manusia itu di atas muka bumi ini sebagai khalifah, bukan

0: ingatan Allah. Allah dah ingatkan bahawa kalau Allah letakkan malaikat, dunia aman, kata malaikat. Tapi Allah hantar kepada kita manusia yang namanya Adam AS, bermula daripada Adam dan Hawa, sampailah hari ini berketurunan, berlaki perempuan, berbagai kaum dan kabilah, berbagai bangsa dan budaya, berbagai agama. Tetapi janji Allah, ingat, kata malaikat, dia kata, sedangkan manusia itu sifatnya suka berbunuh-bunuhan dan melakukan kerosakan.
1: Yeah.
0: Ini yang kita takut hari ini. Jadi siapa nak jadi orang yang baik, dia mesti menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi ingatan Allah, zaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aidin nas. Dunia hari ini rosak bukan pasal cuaca, bukan pasal binatang, bukan pasal apa ekosistem lain, tidak sebenarnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerosakan atas muka bumi ini kerana dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kalau kita muhasabah balik, ya Allah, tanah runtuh, kenapa? Kerasukan manusia. Kenapa korek sana korek sini, apa, kenapa sungai tercemar, ikan mati terapung, rupanya orang membuangkan sampah, racun, sampah, minyak sisa dari kilang dan sebagainya. Jadi kita hari ni orang takut pula kat Melaka, katakannya ada ikan piranha. Ikan piranha dalam sungai, dalam kolam dah sekarang. Ikan piranha ni bahaya. Rupanya kenapa? Ada orang nakal mencampakkan 2-3 ekor ikan piranha. Akhirnya dia membiak. Nampak singkil aja. Jangan kita jadi perosak kepada ekosistem kita. Kalau kata kat rumah kita buang minyak hitam, jangan buang dekat longkang. Cari tempat proses, kita kumpulkan minyak-minyak kita tadi, plastik-plastik dan sebagainya. Akhirnya mungkin kita tidak bakar, kita jadikan dia tempat setempat, katalah bagaimana pelupusan yang sempurna. Jadi kita hendakkan bumi kita ini makmur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah, Azrul, ada apa pun nak tanya?
1: Baik, Datuk. Ini berkenaan dengan keamanan jugalah.
0: Biasa
1: kita bincangkan. Kadang-kadang manusia ni, Datuk, dia sedar nilai keamanan ni apabila dah berlaku konflik ataupun musibah. Jadi nasihat Datuk ialah kepada kita semua, jangan sampai kita ni menghargai keamanan setelah kita hilang nikmat keamanan
0: tu. Insyaallah. Dan kehidupan kita ini memang kita hendakkan keamanan, dan bagaimana keamanan itu tercorak dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabbahazal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka atau kamu, wahai umat manusia, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Kaabah ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka daripada kelaparan. Allah jualah yang memberikan keamanan kepada kita daripada ketakutan. Pada nikmat ini, keamanan adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menjaga keamanan, kita ada tanggungjawab bersama. Semua rakyat, tak kisah apa kaum, bangsa, Cina, bangsa India dan sebagainya, yang kita duduk berjiran tetangga, kita duduk bermasyarakat, pergi ke kedai makan minum setempat dan sebagainya, kita perlulah ada semangat kebersamaan, iaitu menjaga keamanan. Jangan sebab selisih apa tadi, akhirnya akan datang seperti isu perkauman. Perbalahan atau perkauman akan susah nanti, dengan sebab orang kata hidup tak, orang kata sependapat dengan jiran, akhirnya saman menyaman, bertumbuk di tepi jalan. Jadi bagi kita menghayati kepada semangat hidup sebuah negara yang merdeka, iaitu kedaulatan undang-undang. Jagalah undang-undang kita, hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi, hidup bernegara. Kedaulatan undang-undang itu adalah merupakan satu. Hari ini kalau kita tengok, bila kita akan jadi tidak aman, bila kita menggunakan hukum, kalau ada setengah tu kata hukum rimba, hukum rimba ni macam dah tak ada hukum lah, masing-masing semua nak jadi hakim, masing-masing semua nak buat hukuman.
1: Itulah
0: hukuman di tangan rakyat, katakanlah tangan semua orang nak jadi hakim. Artinya katalah berlaku kemalangan jalan raya, bukan diuruskan yang yang accident tadi, pergi tumbuk tu, pergi pukul sebarang mati, lah tak tahu siapa betul siapa salah. Akhirnya
1: dia lain ikut
0: dia. Yang artinya yang kena langgar tak mati, yang yang di, yang yang melanggar tadi ataupun yang tak tak mati, cedera parah teruk dan sebagainya. Ini berlaku dalam
2: masyarakat kita eh. Yeah. Tengok bola kadang-kadang. Yalah kalau menang ada perlawanan, tiba-tiba dia bakarnya stadium dia apa dia balingnya suar lah macam-macam. Akhirnya perlawanan tadi jadi isu-isu yang tidak sehat. Sedangkan sukan itu wadah untuk penyatuan eh, untuk beriadah, untuk cari. Tapi sekarang ni sukan pun kalau tak dikawal akhirnya menjadi pergaduhan.
1: Ya. Yeah.
2: Dan perbalan.

0: kesalahan. Artinya tak keamanan. Nanti orang pergi pergi stadium macam-macam nak kena buat inspection.
1: Wah. Wow.
0: Tak ada bawa mengecun, tak ada bawa senjata, tak ada bawa minyak, macam-macam pula.
1: Akhirnya kenapa? Yang tengok live dekat kedai makan pun sama juga.
0: Ya, saya. Jadi kita akhirnya sudah berada dalam satu situasi yang menakutkan.
1: Ya.
0: Inilah yang perlu kita ada untuk menjaga nikmat keamanan. Yang pertama ialah tanggungjawab kita semua umum. Memang ada tidak orang kata dunia sekarang dunia viral pula. Lagi saya takut.
1: Itulah tu.
0: Salah tegur pun tak boleh. Potong queue pun tak boleh. Pandang tepi traffic light sebelah pun tak boleh.
1: Horn
0: terlebih dua kali pun tak boleh. Lepas tu dah kita horn dia, dia bagi pula isyarat. Lepas tu dia kejar pula kita. Wa na'uzubillah jadi bagi pula saya contoh-contoh abang-abang motor. Okey, kita dapat nikmat motor. Hormatilah undang-undang jalan raya. Walaupun banyak negeri yang kata menganjurkan perhimpunan motor, RZ, apa semua, tak salah buat. Tetapi hormatilah undang-undang. Hormatilah hak pengguna jalan lain, pengguna jalan raya yang lain. Memandulah dengan berhemah. Walaupun berkonvoi ramai-ramai, walaupun nak berhibur sekalipun. Hatta malam 31 Ogos pun, kalau kita tak hayati betul-betul, minta maaf. Malam tu ialah malam melanggar undang-undang. Bukan mentaati, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malam melanggar undang-undang. Polis pun pandang, JPJ pun pandang dengan keadaan. Yalah, kita berdepan dengan satu situasi. Kita kadang-kadang kita lupa nikmat yang diberikan kepada kita tadi. Bukan itu caranya kita menyambut orang kata kemerdekaan. Bukan kita tadi. Jadi kalau ikut ialah kepatuhan kepada undang-undang. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain.
1: Betul.
0: Yang ketiga, menghormati juga petugas-petugas keselamatan. Masing-masing ada kerja. Abang polis, abang tentera, abang JPJ. Akhirnya kita yang berseronok, abang polis yang separuh susah. Ambulans yang bersiau layau nak ambil pesakit-pesakit yang bangsa-bangsa kemalangan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Pihak polis nak buat persiasatan. Nak buat operasi JPJ pula. Akhirnya mak kat rumah pula risau menunggu. Ada yang na'uzubillah, keadaan-keadaan itu berlaku. Jadi untuk menjaga nikmat keamanan tadi, itu adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Bukan kita letakkan pada orang lain.
1: Ya, dan bila Dato' sebut tentang viral tadi kan, yalah, dalam era media sosial ni kadang-kadang kita ni mudah juga, saya nak sentuh juga berkenaan kongsi berita yang belum tentu betul.
0: Ya, betul.
1: Kata-kata yang boleh timbulkan perbalahan kecil, daripada sekecil-kecil dah jadi besar.
0: Ya.
1: Jadi bagaimana Islam mengajar kita untuk gunakan media sosial dalam menjaga keharmonian dan juga keamanan, Dato'?
0: Dalam media sosial hari ni orang kata kadang-kadang kita berdepan dengan satu situasi, berdepan tak nak bercakap.
1: Media sosial je
0: kan. Dalam media sosial habis dia postnya kutuk mengutuk dan sebagainya. Jadi dalam tamam lah, dalam organisasi kadang-kadang dekat masjid, dekat pertubuhan, ada yang live group. Tak tahan telinga pening kan, bila-bila nak pilihan raya, bila-bila ada apa katakanlah. Macam-macam lah, kutuk mengutuk dan sebagainya. Ada yang jiwa hati cepat koyak ni macam tisu. Dia berundur kadang-kadang. Jadi pada kita, bila kita berada dalam satu pentas seperti dalam media sosial, janganlah satu, kita menyebarkan satu berita yang namanya fitnah. Yang kedua, jangan kita menghantar satu-satu yang belum pasti. Yang ketiga, jangan kita timbul, walaupun pasti mungkin akan mengguris hati orang lain secara peribadi, secara tersusun. Mungkin kita tidak sependapat, tetapi pendapat itu harus
1: diraikan
0: kepelbagaian. Jadi kalau boleh berforum, boleh berforum dengan berbaik. Tapi kalau rasa dah tak boleh, kita ambil pada prinsip Nabi SAW, faliyakul khairan aw yasmut. Kalau kata memang kita tak boleh, ada orang boleh berbalah, saya boleh berbalah, berbahas dan sebagainya. Kita tak itu, tapi faliyakul khairan aw yasmut. Kalau tak boleh nak cakap benda baik, diam.
1: Itu sebab baik lah.
0: Itu yang terbaik Nabi mengajar kita. Tapi kalau boleh bercakap dengan baik, dengan hormat, tidak menimbul perbalahan, tidak menimbul pergaduhan, kita wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah, berhujahlah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Dalam berbahas ni dia berhujah, sebenarnya tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Maksudnya yang penting dia telah mendapat, bagi saya lah, dalam hidup ni dia telah meluahkan pandangan dan pendiriannya. Kita menghormati bahawa pendirian dia dengan pendirian kita mungkin tidak sama.
1: Berbeza.
0: Jadi tidak sependapat, tapi kita meraihkan. Tapi yang tak sependapat tadi, kalau dah majoriti sama, sependapat, alhamdulillah, kena menghormati. Walaupun kita ni 2-3 orang aja tak setuju, maka kita terimalah hakikat dalam suara majoriti, yeah, itu. Tapi dalam kita menentukan majoriti, yeah, ini yang kita nak, biarlah sesuatu itu benar-benar, hmm, bukan sekadar sentimen, bukan sekadar orang kata membalik, membolak-balikkan isu dan sebagainya, hmm, itu pun tak betul juga. Yang penting benar itu adalah menjadi asas, apa tadi, dalam semuanya benar, maka kita raikanlah sedikit perbezaan dan pandangan,
1: yeah,
0: barulah ada perdamaian. Kalau tidak, kita akan berdendam
1: sampai bila-bila,
0: membalas,
1: tak berkesudahan,
0: tak ada berkesudahan, yeah. Jadi, ini yang kita bimbang, kesederhanaan itu harulah dijadikan sebagai asas di dalam apa jua kehidupan kita, baik dalam perbincangan, dalik dalam meraikan kepelbagaian dan perbezaan.
1: Ya, sebagai kesimpulannya Datuk, mungkin kepada seluruh masyarakat, agar kita terus mensyukuri nikmat yang telah pun kita sama-sama nikmati, ya, sekarang ini sampai bila-bila.
0: InsyaAllah, pada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan satu cabang iman. Kata Nabi SAW, at-tahadus anan nikmah syukrun. Bila kita ada nikmat, kita zahirkan adalah, kata Nabi, adalah satu kesyukuran. Wa tarakahu kufrun, dan meninggalkan rasa syukur nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, tandanya kita kufur. Man la yashkuru qalil fala yashkuru kasir. Man la yashkuru qalil fala yashkuru kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri rezeki yang sedikit, dia tidak akan mensyukuri walaupun diberikan rezeki yang banyak. Man la yashkuru nas fala yashkurullah. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat sesama manusia, tak berterima kasih manusia, dia sebenarnya juga tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kita, kita hargai nikmat keamanan ini. Yang kedua, kita jaga nikmat kemerdekaan, keamanan dan kemakmuran yang sedang kita kecapi. Jangan kita gadai, jangan kita korbankan nikmat ini. Kemana kita nak lari? Kemana kalau bumi Malaysia ini tidak aman? Sanggup pergi ke Timur Tengah, sanggup pergi ke Bangladesh, sanggup pergi ke Rusia, sanggup pergi ke negara-negara lain. Negara lain tak aman, tuan-tuan. Lagi teruk. Yang kita rasa duduk di Malaysia ni dah teruk, rupanya negara lain lagi teruk.
1: Betul.
0: Jadi kita syukurlah, walau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadilah kita sebagai manusia, kalau berakarnya mencana atau menjunam, terbenam dalam ke bumi, dan kalau kita meninggi, pucuknya biarlah menjulang dan merendang. Rendang supaya tempat orang berteduh. Menjulang biar sampai ke tinggi, setinggi mana yang boleh kita capai. Tetapi kalau kita berpasak dekat sana, biarlah mempunyai akar umbi yang kuat lagi mantap. Supaya apa? Pokok tidak tumbang.
1: Cari itu penutup.
0: Itu sajalah nikmat kita.
1: Alhamdulillah.
0: Biar kita besarkan, suburkan nikmat pokok yang sedang kita nikmati. Supaya apa? Rezeki ini dapat dinikmati oleh generasi kita yang akan datang.
1: Ya, insyaAllah. Okey, Datuk, 10 saat.
0: Ya,
1: terakhir ini, kepada kaum Adam.
0: Kaum Adam, jangan lupa hari ini Jumaat. InsyaAllah, jadi tetamu Allah di mana masjid yang berhampiran atau surau-surau Jumaat yang telah kita berikan beberapa tempat untuk memberikan kemudahan dan keselesaan menunaikan sembahyang Jumaat. Di sini yang dekatnya ialah surau Taman Peringgit Jaya. Di samping Masjid Al-Azim ada satu surau, Taman Peringgit Jaya, surau Al-Mutmainnah.
1: Okey, baik. Terima kasih Datuk Irah bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan, Bicara Mufti, 8.30 minit pagi. Assalamualaikum Datuk.
2: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
3: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
2: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
3: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
4: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
2: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
5: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertangguh.
2: Datuk Seri Aminuddin Syari. Di Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta ringgit bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
6: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
7: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
2: Sebanyak 11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich, hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic, pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Waktu sekarang 9.19 minit pagi, Gegar Pagi edisi hari Jumaat. Ya, untuk makluman pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, cuaca di Bandar Melaka ni nampak macam mendung-mendung ya. Mungkin ada di setengah tempat hujan lebat turun . Lepas tu pula mungkin ada setengah tempat mendung je kan. Tapi saya nak beritahu dekat sini yang nampak ni, kat depan ni, mendung gelap je. Okey, tapi tak apalah. Yang penting sekali cuaca pagi ni rasa sejuk ya. Sekurang-kurangnya hujan pagi ni dapat juga mengurangkan kadar IPU, indeks pencemaran udara di Melaka ni. Saya nak kongsikan IPU di Melaka ada 3 lokasi bacaan IPU yang dicatatkan di Negeri Melaka, iaitu di Bandar Melaka. Bacaan IPU yang dicatatkan, ni saya nak kongsikan kejap, di manakah 153. Kalau tengok kat sini semua IPU di 3 lokasi ni tak sihat. 153 di Bukit Rambai 161 dan di Alor Gajah 164. Okey, kurangkan aktiviti di luar ya. Banyakkan minum air masak. Kalau ada rasa-rasa simptom sesak nafas ke, sakit tekak ke ya, dapatkan rawatan daripada doktor ya. Kurangkan aktiviti-aktiviti di luar, pakai pelitup muka kalau memerlukan anda berada di lokasi di luar. Okey. Tadi kita dalam surat bicara Mufti bersama dengan Saibul Samaha Dato' Irah Haji Abdul Halim Tahir, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, berbicara tentang keamanan, mensyukuri nikmat keamanan yang telah pun kita kecapi sejak sekian lama. Sesungguhnya keamanan adalah satu nikmat yang besar. Jadi kita syukurlah, bukan sekadar dengan kata-kata tapi dengan menjaga keharmonian, menghormati antara satu sama lain dan juga bersama-sama kita pelihara keamanan yang kita kecapi ya. Semoga segala perkongsian sebentar tadi dalam bicara Mufti yang dikongsikan oleh Saibul Samaha sebentar tadi dapat memberi manfaat dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita seharian. Baik, terima kasih. Saya Melaka FM, teman-teman Melaka FM yang berada di Live TikTok Melaka FM 115.7K. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Cik Gaya, terima kasih Cik Gaya. Kak Bib juga sama. Selamat pagi. Salam Jumaat Astrol. Terima kasih Kak Bib. Terus bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Waktu sekarang 9.36 minit pagi. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami di 102.3. Pastinya mempersonakan pagi anda. Okey, ada di setengah tempat ya. Cuacanya cerah, mataharinya mula menyinar. Tapi ada setengah tempat, tempatnya hujan macam-macam. Syam Yusof. Syam Yusof dari Bemban katanya. Bemban hujan juga ni. Terima kasih Encik Syam Yusof. Seterusnya kita ada Cik Asmadi Mahdi dari Alor Gajah. Hujan katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Cik Asmadi. Terima kasih ya. Mana ni pelangai pula kata masih berjerebu cuaca dekat pelangai masih berjerebu. Okey Kak Bib, di cuaca di Jeram bersinar, matahari dah keluarkan sinarnya Asrul. Okey, terima kasih ya Kak Bib ya. Terima kasih Mak Nani dari pelangai. Juga kata lepas habis konti ni jomlah sarapan katanya. Mailah sini kan, dekat je kan. Dekat je, mailah. Okey. Ini ada pengumuman kepada orang-orang Melaka ataupun yang nak datang ke Melaka. Dimaklumkan bahawa larian budaya Tarian Singa 2026 akan berlangsung pada esok hari 19 September hari Sabtu bermula 6.30 pagi hingga 10 pagi. Larian sejauh 3.5 km ni bermula di hadapan Muzium Istana Kesultanan Melaka. Jadi anda boleh terus saja ke page Melaka FM untuk anda lihat sendiri infografik laluan-laluan yang terlibat ya. Dan pengguna jalan raya hati-hati semasa melalui jalan-jalan yang yang terlibat lah. Okey, antaranya mungkin saya boleh kongsikan sikit di hadapan Muzium Istana Kesultanan Melaka, Jalan Kota, Jalan Parameswara, Jalan Chang Kun Cheng, Jalan Bandar Kaba, Lorong Bukit Cina, Jalan Temenggung, Jalan Raksmana, Jalan Merdeka, Jalan Tun Khalid Yaakob, Jalan Parameswara, Jalan Kota kembali ke hadapan Muzium Istana Kesultanan Melaka 3.5 km lah bermula 6.30 pagi sampai 10 pagi. Baik, rancang perjalanan anda yang nak masuk ke Bandar Melaka. Okey, terus setia bersama dengan kami di Melaka

Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.

0: diasingkan. Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Ini tetap setia sebab pukul 6 pagi tadi hingga ke saat ini. Terima kasih juga saya Sam Laki FM yang tak jemu ya, dengan komen, tap-tap screen dan sebagainya. Alhamdulillah tak terasa 4 jam kita bersama dalam Sam Gegar Pagi. InsyaAllah Alhamdulillah pagi Jumaat di setengah tempat ya, ditemani hujan. Alhamdulillah ya. Semoga membawa 1000 rahmat dan juga ketenangan buat kita semua. Dan buat sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang masih lagi berada di atas jalan raya, sedang memandu ya, nak macam-macam destinasi ya, atau urusan yang nak diselesaikan hari ini, pandu pelan-pelan ya, jaga jarak ya, dan berhati-hati. Bukan saja berhati-hati, pandu kendaraan anda dengan hati ya. Ingat, orang yang menunggu kita di rumah lebih penting daripada kita mengejar masa ya. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Sebab ini bersama dengan segmen satunya, DJ Siti akan bersama dengan anda untuk segmen slot Persona 10.2. Saya dah suruh mohon undur diri. Salam Jumaat, salam sejahtera, selamat meneruskan perjalanan Melaka FM 18 jam sehari sehingga pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada bila? Ya, pada hujung minggu, hari Ahad ya. 6 pagi sampai 12 tengah hari, hari Ahad kita akan bersama lagi ya, together. Okay. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang halang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, UNGA di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGA tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropah, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Leeds Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Seperti biasa, kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat tu,
2: ada suara tu sihat.
1: Alhamdulillah. Betul. Baik Datuk, hari ni insyaAllah kita nak masuk ke satu tajuk baru. Kalau minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya kita menyentuh berkenaan dengan bab tasawuf kan, dan hari ni insyaAllah kita nak menyentuh satu bab yang baru. Dan sebagai mukadimahnya, silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah taala sampai kepada hari ini. Nikmat sihat, nikmat keceriaan dan kelapangan hidup yang Allah taala berikan, dipinjamkan untuk sementara waktu kepada kita. Dan kita bersyukur telah kita menyelesaikan, kita kata dah lebih daripada 3 kitab lah. Kita telah dapat menyelesaikan dalam segmen ini, segmen Mutiara Ilmu. Mudah-mudahan segmen ni benar-benar menjadi mutiara kepada kita, kepada sinang pendengar Markas FM yang dirahmati Allah. Sebab nanti Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kau buat kat dunia ni yang masalahnya. Sekurang-kurangnya kita akan kata, walaupun saya DJ, saya ada juga bagi manfaat untuk orang, untuk masyarakat. Saya menyampaikan berita-berita nasihat, khabar-khabar nasihat ataupun perkara-perkara nasihat. Walaupun 70% daripadanya adalah untuk menghiburkan orang, tetapi dalam menghibur saya menyelitkan perkara-perkara yang ada manfaat untuk orang, supaya dia tak lupa kepada Allah. Jadi sekurang-kurangnya adalah alasan, adalah saham sikit kan. Kalau orang meletakkan racun 10, sekurang-kurangnya kita meletakkan 2 dia punya penawar dia, obatnya. Mudah-mudahan yang 10 itu maknanya racunnya taklah terasa bisa sangat. Jadi begitulah kerja kita ni. Jadi begitu. Jadi di dalam segmen bermula hari ini dan minggu-minggu yang mendatang, insyaAllah kalau dipanjangkan umur oleh Allah, kita akan membicarakan satu buku baru. Buku-buku lama dah kan? Macam baru nak dibicarakan, iaitu buku yang bertajuk Jauhurul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Asal buku ini ialah buku yang dinamakan Lubabul Hadis. Lubab Al-Hadis, yang dikarang asalnya oleh Syekh Al-Alamah Al-Alim Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuti, atau lebih dikenal dengan nama Al-Imam As-Sayuti. Kemudian dia diterjemahkan oleh seorang ulama Nusantara daripada negeri Kelantan, yang bernama Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Jadi buku yang kita nak bicara ni ialah, dia lebih banyak menumpu kepada fadail atau kelebihan-kelebihan, yang dia meletakkan ada 40 bab, dan setiap bab itu dia ada maknanya 20 hadis. Dan hadis-hadis ini digugurkan sanad dia, kerana seperti mana kita asal lah, kerana kita asal tu hadis-hadisnya tidak diletakkan sanad. Jadi oleh kerana penterjemah adalah meletakkan amanah, menjadikan amanah seperti tidak menambah-nambah. Jadi macam mana kita asal, itulah yang diterjemah. Jadi kita akan membicarakan kitab Jauhurul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu permata pemberian yang indah, dan menjaga segala hati yang lalai. Jadi ini dia akan sampaikan permata-permata, makna nasihat ada datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada al-muqaddimin, orang soleh, tabi'in atau para sahabat, dan dibawakan khabar-khabar, berita-berita atau cerita-cerita yang menjadi asbab kepada sesuatu yang nak diceritakan. Jadi dengan tu boleh menjadikan penawar kepada segala masalah kehidupan kita kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia menjadi, maknanya akan menjauhkan kita daripada dunia yang melalaikan kita, yang menyebabkan hati kita dilalai untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hari ini mungkin tertumpu kepada mukadimah, iaitu pada menyatakan kelebihan fikir.
1: Fikir
2: ni penting. Kalau orang tak berfikir, dia mana otak dia tak berjalan.
1: Tak berfungsi dah.
2: Tak berfungsi. Dia baik jangan hidup. Jadilah orang yang berfikir, kerana berfikir menjadikan orang terhidup. Itu pentingnya fikir. Fikir lepas fikir baru kena ada zikir. Wallahualam.
1: Baik, itu dia sebagai mukadimah ya. Kita rehat sebentar. Kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan kan nak ditanyakan, boleh hantarkan seperti biasa ke Bilik Hijau Melaka FM WhatsApp 010-806-1023, ataupun tinggalkan saja di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus bersama dengan anda.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, baik saudara, kita bersama lagi dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, dan hari ini kita nak membicarakan satu tajuk berkenaan dengan kelebihan fikir ini. Silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti meletakkan pada buku dia Lubabul Hadis ini, diletakkan mukadimahnya iaitu menyatakan kelebihan fikir. Apa sebab kelebihan berfikir? Sebab kalau kita hidup ni tak berfikir, tak berfikir tentang masalah diri, tidak berfikir tentang kehidupan, tidak fikir tentang akhirat, kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi sama ada kehidupan dunia ataupun rugi sama ada kehidupan akhirat. Dengan sebab itulah Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti meletakkan di awalnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai wa an asa an yakuna qad qataraba ajaluhum. Patutkah mereka membutakan hati? Sebab kalau kita tak fikir, hati kita jadi buta. Hati kita jadi tertutup. Sebab tu kita fikir. Jadi bila hati kita, bila kita fikir ni, hati kita akan jadi jernih. Jernih ni maksud apa? Maknanya ada rasa insaf. Kan insaf tu dalam hati. Ada rasa takut. Takut ada rasa dalam hati. Ada rasa belas. Ada rasa, banyak rasa. Rasa kepada kehidupan dan rasa kepada kematian. Jadi dengan sebab itulah Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat pada surah Al-A'raf ini, ayat 185, adakah patut kamu membutakan hati, tidak mahu memperhatikan langit, alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bila perhati dengan mata, dia mesti kena fikir dengan otak. Dia kalau kita pandang aja, dia tidak memberikan apa-apa benefit ataupun keuntungan. Sebab kita baru menjalankan satu pembelajaran satu hala. Dia pembelajaran ini, kalau kita dah umur dewasa ni, dia mesti pembelajaran dua hala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi tu hebat, dia boleh memimpin, dia boleh mengatur, dia boleh mengurus, kerana Nabi melalui proses, maknanya pendidikan dua hala. Waktu kecil, umur Nabi 6 tahun, Nabi ni dipelihara oleh datuk dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni merupakan pembesar di kalangan orang masyarakat Arab di Mekah. Jadi Nabi ni waktu umur 6 tahun, dia dibawa. Dibawa oleh datuk dia pergi dalam masyarakat, tengok macam mana dia mengurus. Dia lihat aja. Jadi dengan sebab itu, waktu dia melihat inilah proses, maknanya fikir. Dia lihat, kemudian bila Nabi dah dewasa, proses ini berlaku. Kerana dia lihat dulu. Jadi dengan sebab itu, perlu maknanya kita ni hidup, Allah Ta'ala memberitahu, tidakkah kamu melihat langit yang dan bumi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala? Adakah mana kita pandang je? Kita tak fikir macam mana langit yang diciptakan oleh Allah, dia punya tu tak ada apa, tiang. Tak bertiang kan. Walaupun besok di akhirat, di hari kiamat, langit tu akan jatuh berkeping-keping. Seperti mana jatuhnya kaca. Jadi hari ni kita tengok langit tak bertiang. Andai katalah rumah kita ada langit-langit juga. Kita disebut, tak boleh sebut langit. Langit-langit. Cuba langit-langit rumah kita tak bertiang. Apa yang akan jadi dengan rumah kita? Sudah tentu maknanya langit-langit itu tak boleh dipasang. Tapi kita melihat langit yang terbentang yang Allah Ta'ala ciptakan ni, dia tak ada tiang. Tapi boleh berada pada tempat yang kukuh, dan kita berada di bawahnya dalam keadaan selamat. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, dan dan memikir bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka. Jadi supaya apa, manusia ni memikirkan bahawa ajal mereka semakin dekat. Makna kita hidup ni, jangan kita menyangkakan bahawa bila umur kita meningkat, makna kita lagi jauh dengan kematian. Sebenarnya bila umur kita meningkat, sebenarnya kita lagi dekat dengan kematian. Jadi bila dekat kepada kematian ni, kita kena fikir apa, bila nak mati, besok kalau mati, apa yang kita nak perlu kita bawa ketika mana saat kematian, nak berhadapan dengan alam yang satu lagi dinamakan alam fana, alam yang binasa, dinama alam barzah, kan? Dekat itu kita tak tahu kita tinggal berapa lama lagi. Jadi perjalanan itu juga jauh, lebih jauh daripada perjalanan hidup kat dunia. 60 tahun kita hidup kat atas dunia, kita tahu. Tapi kalau 60 tahun duduk di akhirat, di alam alam barzah, kita tak tahu. Tak tahu macam mana keadaan dia. Sebab tu bila kita nak kembali kepada satu dunia yang lain, kita kena fikir. Kalau tak fikir, tak boleh. Nak fikir ni perlulah kepada ilmu, perlu kepada kejernihan hati dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah dibawakan Imam Jalaluddin Asyuti membawakan firman ini untuk kita merenung. Ya, ini jika memikir mereka itu pada indah kejadian barang yang ada di dalam keduanya. Jadi dalam alam langit, tujuh petala langit, tujuh petala bumi ini ada isi dia yang kita tak tahu. Kerana satu langit kepada satu langit ada perjalanannya 70,000 tahun perjalanan. Di dalam alam langit tu, langit pertama ada isi dia, langit kedua ada isi dia, yang tak sama. Ada penghuninya, ada penjaga dia. Langit pertama ada penjaga dia, kan? Langit kedua ada penjaga dia. Jadi dengan sebab itu, di dalam bumi, bumi ini juga dijadikan oleh Allah Ta'ala tujuh lapisan. Setiap lapisan tu ada. Lapisan bumi yang pertama, langit bumi ada. Pertama nak jumpa mineral, lapisan keberapa? Adakah ia tu dah melepasi lapisan kedua, ataupun mineral tu hanya lapisan yang pertama je? Tu yang orang cari emas, cari apa, minyak, adakah dah melepasi bumi yang pertama, kan? Sedangkan dah beribu-ribu tu. Sedangkan perjalanan di antara satu langit ke satu langit, jarak satu bumi, ya, perjalanannya 70,000 tahun perjalanan. Satu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, Nabi mendengar satu bunyi jatuh, kan? Nabi beritahu, kau tahu tak apa yang jatuh tu? Nabi kata, itulah satu biji batu yang dia jatuh daripada permukaan neraka, pada hari ini baru jatuh ke dasar. Yang dianya telah mengambil masa 70,000 tahun perjalanan. Batu tu daripada permukaan, dia jatuh sampai Nabi dengar bunyi tu. Kata Nabi, itu batu yang dulunya letak di atas permukaan neraka, hari ini baru sampai ke dasar. Jaraknya berapa? 70,000 tahun perjalanan. Jadi orang yang gali emas, cari emas, kan? Yang dah kata dalam dah, sampai cari minyak dalam dah, adakah dah melepasi 7,000 tahun perjalanan? Jadi 70,000 tahun perjalanan ni berapa kali pusing dunia? Jadi dengan sebab itu, kami jadikan kejadian yang ada di antara keduanya, dan saya dapat petunjuk padanya atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita mengerti, kita dapat hikmah, mana dapat pelajaran, kan? Dan kita akan melihat maknanya kamal. Kamal tu apa? Bukan nama orang. Kamal tu sifat. Sifat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan kamal. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, dia sebut kamal wal jamal. Apa maksud kamal? Iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau jamal, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kecantikan. Kan? Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamal. Dan maka di situ melihatkan betapa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, iaitu sifat berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu, manusia tak boleh buat, Allah Ta'ala boleh, kan? Kerana Allah Ta'ala bersifat kudrah, dan juga memikirkan mereka itu pada keadaan segala ajal mereka. Mana hidup ni kena Macam Kak Siti cakap tadi, kena banyak ingat mati. Kan? Jadi banyak ingat mati itu, itu adalah makna suatu perkara yang baik. Kerana orang yang bijak ialah orang yang mengingat mati. Tapi tak boleh ingat mati je. Kalau tak ada persiapan. Membuat persiapan untuk mati itu kena fikir. Kena fikir, kena zikir kan. Maka putuslah angan-angan. Bila ingat mati ni, angan-angan putus lah. Nak makan ni. Kau ni kalau mati, lalu tak selera nak makan. Kan? Nak saya bersegera mereka itu beriman dan beramal soleh. Kesan daripada mengingat mati, manusia akan beramal, akan akan fikir, akan amal, menyebabkan mereka tu sentiasa dalam siap siaga. Itu bahasa moden lah. Siap siaga ni maknanya sentiasa bersedia untuk apa sahaja keadaan. Macam kita lah kan. Kat Siti menyimpan duit. Apa buat simpan-simpan ni kan? So, kalau mati so siapa yang pakai? Orang lain kan. Kita akan kata simpan ni, kalau saya tak dapat makan pun, nanti kalau apa-apa hal, anak saya tinggalkan, adalah dia. Kehidupan. Tak perlu minta kat orang. Itu nama apa? Bersiap sedia dengan segala keadaan. Jadi itulah tujuannya. Kenapa kita hidup ni kena banyak fikir. Jangan banyak mengelamun. Mengelamun dia tak masuk. Mengelamun ni orang berkhayal banyak. Kalau aku ada kereta, kalau aku ada. Ni kalau je. Dia tak boleh. Kalau tu tidak berpijak di alam nyata. Dia kena fikir, kerana fikir ni menjadi orang kan hidup sentiasa ada wawasan hidup dan dunia dan akhirat. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia. Dan kita akan sambung lagi selepas ini berkenaan dengan kelebihan fikir ini. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni kadang-kadang kita kalau dah penat sangat, malas lah nak fikir. Tak boleh. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Percaya kefahaman? Tak tahu, kita tanya.
1: FM mempersonakan kembali lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman dan Kelebihan Fikir. Itu tajuk yang kita bawakan hari ini untuk sama-sama kita dengarkan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Silakan Datuk.
2: Okay. Kita menyambung lagi sabda Nabi SAW berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh daripada Abi Sulaiman. Nabi SAW menyebutkan tafakkaru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qalba wa tafakkaru fid dunya hijabun anil akhirah. Jadi Nabi menyebutkan orang yang berfikir tentang akhirat ini, dia akan menguasai ataupun mempusaki akan hikmah. Ha, hikmah ni maknanya suatu ilmu. Dia akan dapat ilmu. Kan? Dan menghidupkan hati dia. Hati dia akan hidup. Dia tak mati. Kerana hati yang mati ni, dia umpama tanah yang gersang. Kalau kita tanam, dia tak boleh tumbuh apa-apa. Ini maksud hati yang mati lah. Umpama hati mati ni, kalau beri nasihat, dia tak boleh beri apa-apa. Manfaat tak ada. Kan? Itu tanda hati mati lah. Dia kalau tengok sesuatu, dia tak dapat mengambil, dia tak boleh observe. Maknanya mengambil faedah. Itu tanda hati mati. Kan? Kalau kita hari ni kita cakap, kalau awak sakit, makanlah ubat. Dia boleh fikir, oh sakit, makan ubat. Lalu dia pun ambil tindakan. Itu makna hati tu hidup. Kalau kita cakap, awak ni sakit, makanlah ubat. Nak mati. Kalau mati, ni, kalau mati, matilah. Dia tak jadi gitu. Dia tak ada usaha ikhtiar. Jadi dengan sebab itu, kalau kita berfikir pada akhirat, maka kita akan menjadi maknanya orang yang maknanya ada wawasan hidup. Maksudnya wawasan hidup, dia fikir tentang akhirat. Tapi sebelum nak sampai ke akhirat, dia ada wawasan hidup dekat dunia nak kena buat apa. Cuba kan saya tanya Kak Siti, sebelum fikir akhirat, hidup nak buat apa sebelum masuk akhirat?
1: Macam-macam
2: nak buat kan. Pertama, kita ada kehidupan, kita ada rumah tangga. Macam mana kalau kita nak pergi ke akhirat, kita ada orang yang kita tinggalkan. Maka apa yang kita buat kalau kita ada orang yang kita tinggalkan? Tentu kita akan buat persiapan lah. Mesti ada rumah. Mesti ada harta. Kan? Jadi itu maknanya persiapan. Mana bila berfikir tentang akhirat, kita kena memikir dunia. Besok kalau aku tak ada. Dengan sebab itu disebutkan, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu bila fikir dunia ni, beramal kat dunia ni, buat kerja atas dunia ni, kamu kena fikir seolah-olah kamu hidup 1,000 tahun.
1: Seolah-olah
2: kalau boleh hidup 1,000 tahun. Memang kerja. Kan? Tapi kalau kamu fikir pada akhirat, berfikir akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kamu ibadat pada akhirat, contoh semayang, seolah-olah ini semayang aku yang last lah. Jadi bila kita fikir semayang kita yang last, kita akan buat yang sebaik-baik mungkin. Itu maknanya orang yang berfikir dia ada wawasan. Sebab hidup dekat dunia ni tempat untuk beribadat. Hidup dekat dunia lah tempat dia mencari kehidupan. Di akhirat dia dah tak ada masa. Dia dah tak ada. Akhirat bukan tempat untuk ibadat, bukan tempat untuk bekerja, bukan. Itu bukan. Kerana akhirat ni ialah tempat untuk menerima. Menerima apa yang kita usahakan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat kerja. Tempat mazrak. Mazrak ni kita bercucuk tanam. Kan? Akhirat tu tempat kita menuai. Jadi dengan sebab itu, kalau orang dia berfikir, mana dia akan dapat benda. Mana dunia dia kena fikir, dia fikir akhirat. Mana dunia dia fikir, akhirat dia fikir. Sebab tu dia ada wawasan hidup. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala mengajar, kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya, ya Allah, berikan kebaikan dunia, baik beri kebaikan akhirat. Itu wawasan lah. Maknanya, dah diajar, Allah Ta'ala mengajar supaya manusia ni yang berfikir, dia ada integriti dalam hidup. Itu cerita integriti. Dia berintegriti. Mana ada wawasan. Wawasan integriti kan. Dalam kehidupan, orang yang pekerja yang baik, dia ada wawasan. Awak kerja ni apa? Alah, cukup makan. Ada makan ya, dah lah. dia tak fikir, ni kalau saya kerja, saya nak menyumbang untuk masyarakat. Saya nak menyumbang untuk hidup saya. Saya nak menyumbang untuk keluarga. Kan tu kan orang yang berwawasan. Awak ni kerja sebab apa? Ada kerja, saya dah malas duduk rumah, saya kerja lah.
1: Mudah je.
2: Mudah ya. Saya malas duduk rumah, saya kerja lah. Kebetulan lah, kerja kosong lah kan. Orang lain minta, saya tak dapat. Alhamdulillah. Saya tahu, saya datang kerja, buka file, tutup file, buka file, tutup file, sampai saya lagi tutup. Jadi itulah dia. Dia tak ada wawasan hidup. Jadi dengan sebab itu, kata Nabi SAW, berfikir pada akhirat mempunyai akan hikmah dan menghidupkan hati. Hati jadi hidup. Orang hidup hati, orang kalau kita ni mati, hati kita hidup, kita akan nampak semua anggota berfungsi. Tangan berfungsi, mata berfungsi, semua tahu apa peranan dia. Kerana apa? Hati ni dia merupakan manpower. Dia akan mengantar maklumat, mesej yang digerakkan kepada anggota dia. Maka anggota ni bertindak, ni bertindak, mata bertindak, telinga bertindak, mulut bertindak. Bermakna hati tu hidup. Tapi kalau hati dia mati, kau cakap dia buat tak tahu. Dah buat?
1: Dah kacau.
2: Kacau tau. Dah makan? Orang macam tu masalah tau. Dia ada masalah hidup. Jadi dengan sebab itu, berfikir pada dunia, orang yang fikir dunia je, kalau fikir akhirat, dia dapat dua. Dunia akhirat. Tapi orang yang fikir dunia sahaja, maka akhirat ikut akan terdinding kepada dia. Jadi sebab dia fikir dunia je, dia tak fikir satu alam. Dia tak fikir ni kalau mati besok jadi apa. Kalau contoh makan rasuah, dia ambil rasuah, dia tak fikir besok kalau mati apa kena orang makan rasuah. Kalau sekiranya dia hidup dekat atas dunia, dia zalim dekat orang, dia tak fikir besok kat akhirat dia kena apa. Dia tak fikir mati tu. Jadi dengan sebab itu, orang yang berfikir kepada dunia, maka akhirat terhijab pada dia. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya, bagi tiap-tiap satu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Kullu da'in dawa'a. Maknanya setiap penyakit ada ubat. Kan? Kalau kita tanya hari ni, penyakit yang kronik ada ubat tak? Ada ubat. Kita belum jumpa ubat. Kan? Orang kata sekarang ni penyakit-penyakit yang, hatta orang kalau penyakit, makna penyakit kronik, dia apa ni, hidup dia kacau kan. Ada ubat. Ada ubat. Jadi kesusahan, contohnya rakyat susah. Susah hidup rakyat kan. Orang tanya kepada Hasan Al-Basri, hari ni hidup susah lah, ekonomi merudum. Istighfar. Di istighfar. Jadi istighfar, Allah Ta'ala bagi jalan korang. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursinis sama'a alaikum midrara. Siapa yang minta ampun kepada Allah kan, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia diturunkan daripada langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Diberikan pada dia harta dan beri kepada anak-anak. Jadi dengan sebab itu, semua ubat, semua penyakit ada ubat. Tinggal orang tak cari. Kan? Hari ni orang masalah hidup kan? Masalah masalah rumah tangga, ada ubat masalah. Kita tak jumpa, kita tak mencari ubat tau. Jadi dengan sebab itu, maka ubat

0: Malas berfikir.
1: Malas mikir. Ha. Bila sebut Melayu ni Islam kan? Dia malas fikir. Makan ya? Yelah makan.
0: Semua nak sedia.
1: Kan? Dia, orang tengok makan ya? Makan. Dia tak pernah fikir, ni kalau makan banyak jadi apa? Kan? Kalau makan tak ada sayur, jadi apa? Dia tak fikir tau. Kan? Orang dia tak makan. Kalau nasi tu penuh atau pinggan, dia makan. Selagi dia boleh suap, dia suap. Ini masalahnya. Kalau orang beri manis, dia makannya sampai kencing manis. Itu dia tak fikir ya. Dia makan, tak minum-minum. Makan je. Air tak masuk. Masalah. Tapi tak makan. Tak nak makan. Orang bagi, malam makan. Malam makan. Malam mikir. Jadi masalah juga. Jadi dengan sebab itu, fikir untuk membuka hati. Mana-mana orang yang hati dia tertutup, mari dengar kita punya segmen Mutiara Ilmu. Fikir.
0: Wallah. Ya, itu dia. Ha, kan? Kalau kita tak berfikir, kita tak memang takkan majulah kan? Jadi kita dengarkan ini dulu dan kita akan sambung lagi sini.

0: Kan? Jadi kita nak sambung lagi ni, Datuk, silakan.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita menyebut faedah tentang fikir ini, jadi orang yang selalu berfikir, maka dilihat akan dia akan dapat melihat di antara kebajikan dan kejahatan. Dia boleh nampak lah sebab dia fikir. Contohnya kalau dia buat satu pekerjaan, dia boleh fikir pekerjaan ni ada faedah atau tidak ada faedah. Maka melihat ada faedah atau tak ada faedah ni kena fikir kan. Kalau tak fikir tak boleh. Jadi dia akan buat, dia akan memikirkan dulu. Contohnya lah, hari ni kita duduk dalam segmen ni, kita pun baca buku ni. Kita tentu dah fikir dah apa faedah dia. Kita baca ni apa faedah untuk diri kita. So pertama, kita nak mengingatkan diri kita sendiri. Yang keduanya ialah kita mengambil peranan, ialah untuk memberi peringatan kepada masyarakat kan. Apa ni baliruni walau ayah, sampaikan walau satu ayat kan. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi orang-orang yang mengaku dia beriman, dia kalau diberi nasihat, diberikan pandangan, dia boleh dapat faedah. Jadi bukan tak ada faedah. Saya berkeyakinan dan saya berasa optimis lah. Segmen yang dibuat oleh Melaka FM ini, walaupun bukan 100% fully Islamic, maknanya ialah Melaka FM kan, dia ada agenda-agenda yang lain, tetapi setidak-tidaknya dengan adanya segmen-segmen agama ni, dia sedikit sebanyak sebenarnya, walaupun sedikit, dia tetap ada faedah. Sebab bila saya terjun ke luar dalam masyarakat kan, dia kata baguslah ustaz, dia kata program ni walaupun sekejap, saya dapat banyak manfaat. Kemudian walaupun dia saya tak perlu lama-lama, saya sikit-sikit pun cukup lah.
0: Alhamdulillah.
1: Maknanya saya dengar ada manfaat. Dia kata bagus, program ni bagus. Sekurang-kurangnya kita punya program 45 minit. Saya bila dengar 45 minit saya ada manfaat. Sebab apa? Saya ni kurang membuat benda-benda yang tak memberi faedah. Ada manfaat.
0: Maknanya ada manfaat yang diambil.
1: Walaupun 45 minit. Tapi dia telah dapat mengosongkan diri dia tadi, duduk dalam satu majlis, dalam program yang ada peringatan mauizah pada dia. Jadi saya cukup optimis lah. Kadang-kadang ada orang jumpa saya, dia kata ustaz, ni ustaz yang tiap-tiap Jumaat tu kah? Saya kata ya, program tu. Dia kata bagus program tu. Saya sambil mandu-mandu dalam kereta kan, saya tak buat apa, saya dengar je manfaat saya dapat. Macam-macam tajuk diberikan kan. Jadi saya rasa bagus lah usaha yang dibuat oleh apa ni, Melaka FM atau Radio Nasional ni bagus. Kerana ada faedah dia. Yang apa ni, radio-radio lain tu dah ambil peranan-peranan mereka kan. Jadi kita rasa maknanya walaupun sikit, rupanya ada orang yang nak dengar. Jadi itulah, jangan kita sangka apa yang kita buat tidak ada faedah. Jadi dengan sebab itu, tahniah diucapkan kepada Melaka FM. Kerana dalam kesibukan memberi maklumat, menghibur dan sebagainya, tidak melupakan dari sudut pemberian rohani kepada masyarakat.
0: InsyaAllah.
1: Kemudian orang yang berfikir, orang berfikir ni dia akan dapat maknanya melihat manfaat dan mudarat. Sebab tu bila dia berfikir, kalau dia buat sesuatu, dia akan fikir ni manfaat ke, ini mudharat ke. Kalau kita buat program ni, adakah orang bank kita ke, ataupun orang sokong kita. Jadi kita nampak lah, sebab orang-orang atas tu tentu dia nak buat program ni, dia dah fikir dah. Dia dah fikir dah, kita ni tak boleh hiburan ni lah kan. Kerana ada orang yang nakkan sedikit pengisian. Kan, maknanya dia dah fikir dah. Dia kata ni, penerbit cadangan, jangan lupa, hari Jumaat Ha? Kalau tak ada orang yang ceramah pun kau ceramah. Ha, pastikan bahawa program ni 45 minit mesti diisi dengan dengan program yang ada sentuhan agama.
0: Yeah.
1: Jadi maknanya dia dah fikir dulu. Ha, jadi orang ni fikir walau kita jangan marah gaji dia besar.
0: Yeah, betul, sebab dia berfikir lagi betul.
1: Pak kita ni malah fikir.
0: Kita malah sana.
1: Kita malah fikir. Kita asyik marah dia apa gaji kau besar tak ada kerja. Eh, jangan. Nah, dia gaji besar sebab dia fikir.
0: Berfikir.
1: Ha, siapa nak gaji besar? Ha, gaji yang fikir.
0: Mm-mm.
1: Kalau malah fikir, duduklah macam ni. Ha, jadi dengan sebab tu jangan iri hati dengan orang punya orang punya kelebihan kan. Yang ada pada kita alhamdulillah. Jadi itu. Okey, dan bahawasanya lalai itu ialah pedang syaitan. Lalai ni, orang lalai ni sebenarnya syaitan dah pegang dia. Kan? Maka sangat seksa bagi orang yang siapa jatuh atasnya. Jadi kalau orang yang ikut telunjuk syaitan, sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, inna syaitan alakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan bagi kamu musuh yang nyata. Kalau musuh ni tujuannya apa? Mesti nak bawa kita kepada sesuatu masalah kan. Sama ada masalah hidup dunia atau masalah hidup akhirat. Kalau di akhirat besok kita masuk neraka dengan sebab syaitan. Kalau kata dunia, kalau kita ikut telunjuk syaitan, kita akan terjerumus dalam tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau memberi mudarat. Jadi itu kesan kalau kita mengikut syaitan. Maka takutlah olehmu daripada lalai, kerana bahawasanya jadi lalai itu daripada lalai ni akan menerbitkan keburukan dia, kesannya 9. Jadi malah berfikir itu kerana apa? Kerana orang ni telah dipegang oleh syaitan. Jadi bila syaitan pegang seorang, dia matlamat syaitan ni tidak ada satu pun yang baik. Kalau ditunjuk pertama yang baik pun, ujungnya mesti keburukan. Dengan sebab apa? Syaitan adu mubin, dia musuh yang nyata. Tak ada musuh nak bawa kita ke jalan yang baik, mesti bawa kepada kehancuran. Walaupun asal dia bawa tu yang pertama dia beri baik dulu. Dia macam gula-gula kan. Ujungnya mesti ada penyakit. Jadi dengan sebab itu, orang yang jatuh kepada lalai, dia lalai ni ada 9 keburukan. Jadi hari ni cuma kita sentuh tentang mana yang sempat lah kan. Tentang lalai ni dia ada 9. Yang pertamanya, orang yang malah berfikir jatuh dalam keadaan lalai, yang pertama bila dia lalai, dia akan jatuh kepada kasih akan kemuliaan. Maknanya dia kalau hidup kat atas dunia, orang tak muliakan dia, dia masalah. Dia hendakkan kemuliaan. Bagaimana-mana pun dia nak orang hormat dia. Kan? Kalau dia buat sesuatu pun, dia minta kehormatan. Kalau orang tak puji, dia down. Kalau orang puji, awak bagus. Awak punya buat ni segmen TikTok.
0: Kan? Suka.
1: Dia rasa kembang. Duduk pun tahu pun tak jejak. Itu makna dia nak kemuliaan. Dia kerja tu bukan kerana matlam asal. Kerana nak cari redha Allah. Nak cari apa ni, rezeki yang halal. Bukan. Bukan tu. Tu yang pertama. Yang keduanya, orang kalau dia malah fikir, dia jatuh kepada lalai. Kerana ditipu oleh syaitan. Yang keduanya, bila lalai, dia mesti akan kasih akan kekayaan, kasih akan harta. Jadi orang lalai ni malah fikir dia kasih harta kan? Dia nak duit banyak, dia hendakkan maknanya kehidupan yang senang kan? Itu yang kedua lah. Yang ketiganya, takut orang yang jatuh pada lalai ni akan menimpa kepada dia. Yang ketiga ialah kasih kepada kaya. Tadi kasih harta, nak duit banyak, nak ni. Dia yang keduanya, dia yang ketiganya nak kaya lah. Jadi nak kaya kan? Sebut dia je, aku kaya. Kaya kan, kalau tak kaya, kaya apa? Lawan dia kan. Jadi itu kaya. Dan orang keempatnya, bila malas berfikir, dia jatuh kepada lalai. Orang yang lalai ni, dia kasih akan maknanya kerajaan. Kerajaan ni ialah kedudukan, kekuasaan. Dia nak kuasa. Orang kecil kalau tak ada apa-apa sijil pun, tapi kalau ada kuasa lain, kan? Ada kuasa lain. Dia bukan kata ketua bahagian. JKK pun, itu pun dah kuat dah tu, besar dah tu, kan? Dia jalan kaki tak boleh angkat dah. Jadi itu itu kerja, itu sikit je tau, kan? Kalau dalam masyarakat, ketua masyarakat tu, ada. Bukan, kalau kita dalam masjid, jawatan, walaupun bukan imam satu, imam rawatib pun nama imam, kan? Orang pandang juga. Kerana itu adalah jawatan, kan? Sebab dia ada kuasa. Yang seterusnya, yang kelima ialah, dia akan kasih kepada pakaian. Orang yang malas berfikir, dia jatuh kepada lalai. Lalai ni mengakibatkan dia ni suka kepada pakaian. Makna penampilan, walaupun duit tak ada, kan? Biar poket kosong tak apa, tapi jalan mesti gaya, kan? Pakaian mesti ada, mesti ada kelas, kan? Mesti ada branded, kan? Ni orang bukan tanya, kan? Dia pakaian ni menampilkan orang. Itu sebab kita ni disuruh penampilan penting. Nabi kan, dia kalau dia hantar orang yang menjadi wakil dia kepada raja-raja Parsi dan Rom, Nabi akan hantar orang yang paling cantik dan orang yang paling smart. Dia bukan hantar yang seleka jalan. Itu strategi. Kan? Sebab tu kalau kita pergi temu duga, tengok orang pakai biasa, dia datang pakai tie tu, orang penemu duga tu, dia tengok tu, dia satu stigma yang pertama, dia kata budak ni penampilan tu ada gaya, walaupun temu duga tak lulus, gaya tak. Kan? Jadi kalau kita tengok strategi Nabi, Nabi berdakwah, kan? Nabi dia tak hantar orang yang seleka-seleka tak. Nabi kalau dia hantar dia punya wakil dia, pertamanya kalau kita tengok seorang sahabat Nabi SAW, Nabi kalau hantar, Nabi pilih orang yang paling cantik sekali, yang paling smart. Itu yang Nabi hantar untuk bertemu utusan, jadi wakil. Jadi raja ni kalau tengok, wow, ini orang Islam, penampilan, woi, tak boleh ni kita buat main-main ni, kata, kan? Jadi itu. Kemudian Nabi kalau hantar, maknanya dia punya wakil, dia hantar orang yang pandai berbicara, kan? Ni yang orang tanya, awak daripada mana? Gagap. Tak jadi. Kan? Jadi dengan sebab itu, mana orang yang jatuh kepada lalai adalah orang yang kasih akan pakaian. Penampilan, dia suka. Dia tunjuk penampilan. Walaupun dia tak hebat, tapi orang kata gaya mesti ada, walaupun kosong.
0: Kosong. Kan?
1: Biar papa
0: asal bergaya.
1: Itu kan dulu trademark orang dulu, kan? Naik basikal, kan? Jadi itu cerita Piramli dah cerita 40 tahun dulu. Kan? Dan yang keenamnya, kasih akan perempuan. Lalai dia kasih perempuan, kan? Jadi itu nanti kita akan hurai, ya. Kemudian kasih akan isi rumah. Rumah mesti nak yang semua branded. Pakai yang jenama, kan? Ni yang buatan Malaysia ni tak boleh. Dia nak semua ni European. European punya. Pakai yang mesti ada kelasnya, kan? Kemudian jatuh kepada lalai, kasih akan kenyang. Ini hidup mesti kena makan. Hidup mesti kena makan. Bukan makan untuk hidup. Hidup mesti makan. Kalau tak makan, mati
0: hidup dia. Untuk makan.
1: Kan? Dan yang terakhir, yang kesembilan, bila orang malas berfikir, jatuh pada lalai, dia akan banyak tidur. Dia tidur banyak. Dan waktu kerja tidur, waktu belajar tidur, dekat rumah tidur, kat traffic light pun tidur.
0: Ada sempat.
1: Tadi pagi-pagi orang dah jumpa ustaz, tolong bacakan air lah Ustaz. Ya, anak saya ni dekat-dekat traffic light dia tidur, dia langgar kita orang. Habis dia kata tu penyakit apa? Itu memang penyakit suka tidur, tidur. Ha, jadi itulah dia 9 perkara kesan daripada malah berfikir akan jatuh kepada kelalaian. 5 kesan buruk. Wallahu'alam.
0: Baik, itu dia banyak yang kita dapat daripada perkongsian hari ini. Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi untuk yang seterusnya. Jadi pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM, tak kira mana juga anda berada. Dan selepas ini insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Sadir untuk program fitness. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 10.52 minit pagi Mutiara Ilmu. Hari ini kelebihan berfikir, kelebihan fikir dalam kita menjalani kehidupan ini kan, kita kena berfikir selalu kan.

0: Ferro Nissa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.17 minit pagi. Alhamdulillah, kalau tadi bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, kita membicarakan berkenaan dengan tajuk kelebihan fikir. Dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh, penasihat syariah kita. Kita nak membicarakan satu tajuk yang menarik berkenaan dengan siapakah wanita paling beruntung. Semua orang nak jadi wanita yang beruntung, kan? Dan Ustaz, bila kita membicarakan berkenaan dengan tajuk siapa wanita paling beruntung ini, kan? Wanita paling bahagia bila punya suami yang memperlakukannya dengan baik, kan? Mungkin ada hadis Allah, kan, janji Allah kepada wanita solehah dan ciri-ciri wanita solehah ini. Jadi di manakah letaknya titik mula keberuntungan seorang wanita dalam institusi perkahwinan menurut Islam?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita bertemu kembali dalam ruangan bicara ilmiah secara santai di Melaka FM, segmen Fikun Nisa. Hari ini kita bercakap tentang siapakah wanita paling beruntung.
1: Ya.
2: Jadi ramai yang ini orang teruja dengan tajuk ni, insyaAllah. Semoga ia dapat memberi satu gambaran yang boleh memperbaiki kehidupan kita keseluruhannya, insyaAllah. Sebagai permulaan tadi, Kak Siti dia agak macam macam kena tinggal bas tadi dia belakang.
1: Dia teruja.
2: Itu gambaran dia. Kan? Itu baru baca soal, baru baca tajuk. Okey, baik. Titik mula keberuntungan seorang wanita dalam sebuah institusi perkahwinan menurut perspektif Islam yang paling besar bagi seorang wanita bermula apabila dia dikurniakan seorang suami yang beriman dan suami itu memperlakukannya dengan penuh ihsan. Ihsan ni kalimat ke kalimat, kata apa ni, berdasarkan katanya, perkataannya kalimat itu baik. Tapi dia bukan sekadar baik. Dia baik itu mengiringi baik, merangkumi sifat sabar. Okey, baik. Hujah syarak yang saya bawa berdasarkan apa yang dinyatakan di sini adalah berdasarkan di mana Islam meletakkan satu standard kemuliaan lelaki berdasarkan acuan layanan mereka terhadap isteri. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang bermaksud orang yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteri-isteriku. Yang sebut ku tadi hadis Nabi, saya lah sebut, tapi bukan merujuk saya sebab saya seorang isteri. Baik, hadis ini riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran kepada kita bahawasanya lelaki, indikasi tanda aras seorang lelaki itu baik atau tidak baik bermula kepada dua sasaran. Pertama, isteri. Dalam hadis yang lain, merujuk keluarga. Baik. Jadi, berdasarkan hadis ini sebagai tanda aras, impak kebahagiaan apabila suami melayani isterinya dengan ma'ruf. Selalu orang dengar ma'ruf. Bukan rahim ma'ruf. Ma'ruf ini pada tingkah laku seorang suami yang merangkumi kebaikan dalam layanan dia. Ada nilai perlindungan, ada aspek perlindungan, adil dan juga menghormati hak seorang isteri. Apa yang dimaksudkan dengan hak seorang isteri? Iaitu menghormati emosinya, menghormati haknya daripada hak yang dituntut dalam Islam ke atas seorang suami, daripada seorang suami ke atas seorang isteri. Itu hak isteri. Sekena hormatinya. Maksudnya, hasil daripadanya akan menumbuhkan satu emosi yang baik dan sekaligus memberikan kesan jiwa yang stabil bagi seorang wanita. Sebab itu, sakinah dalam sebuah kehidupan alam rumah tangga bagi seorang wanita adalah daripada tindak tanduk dan perbuatan suami itu sendiri. Maka ia akan membantu seorang isteri sekaligus menjadi seorang ibu dan merupakan wanita yang berjaya mendidik dirinya dan generasi keluarga tersebut sebagai generasi yang bertakwa. Dan akhirnya, inilah wanita yang beruntung.
1: Okey,
2: baik.
1: Inilah wanita yang beruntung. Dan semua wanita nak jadi yang beruntung kan, Ustaz? Yeah. Tak ada wanita yang tak nak yang jadi orang yang, apa kata orang tu, tak ada macam kehadirannya macam tak dihargai kan. Dan apakah janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis buat wanita soleha ni, Ustaz?
2: Okey, baik. Baik. Jadi kat situ disebut tak ada wanita yang tidak mahu dirinya jadi manusia yang tidak beruntung. Ya, jangan kata wanita, orang lelaki pun. Orang lelaki pun nak jadi seorang lelaki yang beruntung di sisi isteri-isterinya. Tetapi bagaimanakah lelaki tersebut untuk merasai keberuntungan tersebut? Dia kena wujudkan dirinya sebagai seorang yang boleh seorang wanita di sisinya merasa bahagia dengannya. Jadi wanita untuk melengkapkan rasa bahagia tadi, sakinah tadi, setelah ia berjaya dibentuk oleh suami yang baik, maka kita tengok, kita kena tengok untuk meyakinkan kaum wanita supaya dia tidak melakukan perkara ini sebagai perkara yang sia-sia dalam bentuk ketaatan dia kepada suami dia yang beriman. Maka terdapat banyak jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan kepada kaum wanita. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala telah pernah menjanjikan kebebasan mutlak untuk wanita dalam meraih kebahagiaan di mana-mana pintu syurga apabila dia mati kelak. Setelah dia berjaya melalui perjalanan hidup dengan penuh sabar. Sabar itulah kunci kebahagiaan sebenarnya yang hakiki. Pintu-pintu syurga yang disukai di akhirat kelak. Bagi wanita yang penuhi syarat yang mudah, tapi mesti konsisten.
1: Mudah tapi konsisten.
2: Itu penting. Hujah syarak berdasarkan hadis sahih Nabi SAW yang bermaksud, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulannya, yakni di bulan Ramadan. Dia puasa bulan Ramadan je. Puasa 6 tidak, puasa Isnin Khamis tidak, puasa putih tidak, puasa ganti kenalah. Menjaga kehormatan dirinya dan taat suaminya serta dia memelihara diri daripada sebarang keburukan yang tidak disukai oleh suami dia. Maka ia akan dipanggil, akan dilaung kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari mana-mana pintu syurga yang kamu sukai. Riwayat Imam Ahmad. Hadis ni membuktikan keadilan Islam. Walaupun wanita punyai kekangan dari sudut biologinya, dia ada haid, dia ada nifas lepas kelahiran, dia ada komitmen secara domestik. Bagi seorang wanita, banyak komitmen, kena berbungkus sana, berbungkus sini. Dia kena buat persiapan. Dan barangkali dalam keadaan tertentu, dia terpaksa mengasingkan diri demi keselamatan dirinya. Bahawa komitmen domestik ni akan pasti diganjari syurga dengan ganjaran yang ditawarkan begitu luas melalui 4 amalan tersebut. Jadi mudah tapi memerlukan komitmen.
1: Ya.
2: Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dan selepas ini Ustaz, kita nak tahu ciri-ciri utama seorang wanita soleha yang menjadikan menjadikannya lah aset terbaik di dunia. Sebab kita selalu dengarkan jadilah wanita soleha, dan sebenarnya kita pun nak jadi wanita soleha, dan harap-harapnya adalah ciri-ciri itu kat diri kan.
2: InsyaAllah.
1: Baik Ustaz, baik. Kita dengarkan ini dulu dan kita akan kembali lagi selepas ini.
2: Baik.

0: הופך ניסנס.
1: Saya tengok sendu apa pelan di Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Dan hari ini hari Jumaat, alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Hari ini kita membicarakan satu tajuk berkenaan dengan siapakah wanita paling beruntung. Dan baik Ustaz, tadi Ustaz dah terangkan kan berkenaan dengan janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis buat wanita soleha ini. Dan semua sedia maklum dan selalu dengar perkataan wanita soleha kan. Jadi apakah ciri-ciri utama seorang wanita soleha yang menjadikannya aset terbaik di dunia ini Ustaz?
2: Baik. Sidang pendengar Melaka FM dikasih Allah Azza wa Jalla. Bila sebut wanita soleha, dia satu kalimat yang orang zaman sekarang dia kata apa? Apa ni impian impian apa dia sebut? Impian yang tidak mudah untuk dikecapi. Kan? Yeah. Orang wanita zaman sekarang kata, sebenarnya bukan wanita zaman sekarang, daripada dulu pun macam tu. Okey, isunya Islam, adakah Islam melabelkan wanita solehah itu dengan satu label dengan berserta ciri-ciri yang rijik? Ya, rijik pada satu bahagian, iaitu maruah dan aib wanita dengan auratnya. Okey, itu rijik. Sebab apa? Sebab dia pembuka pada pintu banyak fitnah. Okey, tapi untuk jadikan dia sebagai aset yang terbaik, apa dia? Apa maksud aset terbaik? Adalah seorang wanita yang bergelar isteri dan ibu yang boleh melahirkan generasi Rabbani. Kan? Adalah wanita yang berjaya menempuhi dan juga melaksanakan ciri-ciri ini. Iaitu ciri utama wanita solehah ialah mengikut syariat.
1: Mengikut syariat.
2: Dan apabila seorang wanita dia mengikuti syariat, dia akan automatik jadi seorang wanita yang padanya bila dilihat, dia akan menjadi tenang apabila dipandang. Itu satu. Dan yang kedua, dia taat kepada perkara ma'ruf. Taat itu dengan kebijaksanaan. Bukan taat secara membuta tuli. Tidak. Dia taat dengan, dia taat pada perkara ma'ruf. Ya, taat ma'ruf. Bila ma'ruf, ma'ruf tadi apa? Bermula dengan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, perhatian yang diberikan oleh seorang suami. Suami yang berjaya berikan perhatian, berikan kebaikan, komunikasi yang baik, mendengar dulu sebelum memberi satu hukuman. Itu adalah yang disebut sebagai elemen pertama dalam ma'ruf. Ini dipanggil fikur rijal. Seorang lelaki dia kena tahu perkara ni untuk dia boleh mengecapi maksud ayat berada bersama dengan pasangan di sisinya merasa tenteram. Macam mana tenteram? So dia kena create wanita tersebut jadi membolehkan dia jadi tenteram. Macam mana create tu? Maksudnya dia kena didik. So didik pertama, dia tak akan tiba-tiba dia boleh didik dengan lisan. Hari pertama nikah, esok awak kena kuliahkan saya dulu. Pagi sampai pagi esok. Okey, baru boleh lulus, baru boleh meninggal. Kan? Tapi dia kena secara istiqamah teruskan. Melalui apa? Tindakan. Bukti. Tindakan adalah bukti. Akhlak itu adalah bukti. Dan juga amanah. Amanah pada seorang wanita adalah amanah bagi seorang lelaki yang berjaya diimplementasi dalam hubungan ma'ruf tadi. Kiswatunna. Yang memberikan perlindungan kepada wanita sebagai isteri. Maka suami menjadi contoh, isteri menjadi ikutan. Dan akhirnya suami melihat isteri dalam keadaan penuh ketenangan. Dan yang paling penting, dia percaya tanpa prejudis. Itu dia. Kenapa? Kerana dia adalah seorang yang taat kepada Allah, menjaga maruah serta harta benda suami dia. Kan? Hujah ini saya kuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Daud yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku khabarkan kepadamu tentang sebaik-baik khazanah, yakni harta simpanan seorang lelaki?" Jadi sahabat tanya apa dia? Iaitu wanita solehah. Jadi apabila suami melihat kepadanya, dia suka, tenang, baik, ya kan? Balik, dia balik rumah, dia tak tengok isteri dalam keadaan dia boleh rasa nak meninggal. dia balik dia tengok dalam keadaan tenang, dia gembira dan hatinya sentiasa terpaut di rumah, di sisi isterinya, berbanding daripada dia berpeleseran di luar rumahnya. Kan, apabila suami mengarahkannya, memintanya, dia mentaatinya. Apabila suami tiada, dia jaga harta maruah suaminya. Mana simple. Okey, baik. Maka ulasan dari sudut syariah, kita ambil sifat menyenangkan itu bukan sekadar cantik fizikal, tetapi keindahan akhlak. Kalau cantik, akhlak buruk, maka dia boleh memburukkan keadaan. Tapi kalau dia sederhana, maka ditambah dengan keindahan akhlak, dia akan jadi seorang wanita yang paling jelita dalam sejarah hidup seorang lelaki. Tutur kata yang lembut, kepatuhan yang lahir daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok isteri dia dalam keadaan di mana, bukan buat-buat. Taat ni bukan boleh buat-buat. Kan, balik tengok isteri dia dalam keadaan sedang mengaji Quran, bukan dia tunggu, abangku dia tengok. Dia tengok. Dia sekejap pun pakaikan telekung baca Quran. A'udzubillahi minasyaitan. Itu buat-buat, akhirnya tembelang tu pecah
1: juga.
2: Kan? Baik. Jadi dia benda ni, taat ni tak boleh buat-buat. Dia akan lahir secara fitrah, natural. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi kebiasaan. Maka di wajah orang yang berpura-pura dengan wajah orang yang ikhlas dan taat kerana Allah SWT, dia akan menghiburkan suami dia. InsyaAllah. Wallahualam.
1: Itu dia. Dan itulah saya tertarik dengan itu kan. Suami menjadi contoh, isteri menjadi ikutan. Dan sifat ni bukan boleh dibuat-buat, betul saya cakap ustaz tu kan. Akhirnya nanti kan terbelang pecah juga. Dan ustaz, berkenaan dengan itu tadi, wanita sebagai aset terbaik di dunia lah kan. Tapi ada juga wanita ni ustaz, kalau yang wanita jenis yang dia macam kasar je kan, penampilannya kasar kan. Tapi dia tetap boleh juga kalau dia taat, dia jalankan perintah Allah, dia taat pada suami, boleh jadi wanita soleha kalau tu kan.
2: Ya, kasar macam mana?
1: Yalah, bahasanya kalau bercakap tu kan, kan orang selalu bercakap, selalu kita dengar orang cakap, mulut je cakap tapi hati baik.
2: Kena hati-hati statement tu.
1: Ada kan macam tu.
2: Okey, baik. Macam ni, kasar saya faham sebenarnya, tapi saya nak usik. Kasar macam ni. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah yang saya kasihi, para pendengar yang saya cintai, kasar ni bukan bermaksud kasar dia maki suami dia, tak, dia hamun suami, tak. Kasar ni mungkin laras bahasa dia. Dia bercakap, mungkin suara dia, ton suara dia, jenis tak boleh nak ubah ton suara dia, mungkin dah double bass nak buat macam mana. kan satu, satu lagi, yang kedua, dah mungkin dia kahwin tu dengan sepupu dia, kahwin dengan kawan baik dia, rapat dia punya gurau daripada sebelum kahwin sampai kahwin tu macam tu. Kan, jadi benda tu diterima baik. Walaupun kita akan nasihati, jangan biarkan sedemikian. Lama kelamaan syaitan akan masuk, iblis akan masuk, dia akan hadirkan syaitan-syaitan, menyebabkan suami ini akan memberi perhatian lain selain daripada itu. Okey, baik. Itu tetap kita kena beri nasihat kepada orang yang dia kena ubah sikap kasar. Cuma kasar yang seperti yang dimaksudkan tadi, kasar itu tidaklah bermaksud dia itu berkasar dengan suami. Kadang suami pun jadi cakap aku engkau kan. Saya pernah jumpa pasangan cakap, suami isteri aku engkau. Engkau pergi ambil tu, dia kata. Engkau lah ambil. Aku kata, dia cakap lelaki dia macam ni. Kita pun tengok, aku engkau. Okey je. Lepas tu dia gurau-gurau. Okey, tak apalah. Dia kita ni ngeri bila dia panggil isteri dia kau, isteri dia balas, engkau lagi ambil kau. Kita ni meremam berumah. Kan? Loh, hai. Okey tak okey ni. Kan? Tapi rupanya okey je. Sebab dia, uruf dia begitu. Kan? Sebab dia dah laras pada mesti. Saya pernah memang jumpa pasangan muda lagi pada waktu saya jumpa dia. Kau aku je. Tapi saya kata tengok, lepas tu bila kita nilai dia punya hubungan dia apa semua, dia kata baik, dalam keadaan gembira, romantik. Kan, ada waktu dia pergi berjalan-jalan, aku suap kau suap aku. Kan, okey, tak ada masalah. Maknanya pada saya tak perlulah kita ni lebih sangat nak tunjuk kita punya kebaikan. Sebab dia okey je. Sebab dia tidak menyebabkan berlakunya benda, isu yang besar. So maksud kasarnya mungkin kat situ lah. Tapi kalau tiba dia panggil isteri dia dengan panggilan yang buruk, kan tiba dia panggil isteri dia dengan perkataan yang buruk lah, tak nak sebut, nanti kan takut ada orang kata begitu. Dia balas dengan lelaki dia, laki dia panggil dia buruk, dia pun balas laki dia buruk. Jadi panggil ini mungkin kasar. Bukan mungkin. Kasar seperti ini adalah kasar yang tidak patut. Ingatlah, sebab syurga tidak dihuni oleh penduduk yang bermulut buruk. Bukan mulut tu buruk. Lisan dia, percakapan yang kasar, yang buruk. Jadi kita tak nak. Kita ni awal-awal lagi dah keluar tanda nama. Dah ada tanda nama. Dia kita, iaitu orang yang bukan ahli, ciri-ciri ahli syurga. Sebab ahli syurga ni dia ucapannya baik. Ucapannya lembut, tapi bukannya jadi bukan jadi lembut, maksudnya lemah lembut.
1: Baik, itu dia penerangan yang rasanya macam, yalah, sebelum ni kan kita biasa dengar orang kadang-kadang cakap, ya Allah, kasarnya dia, macam mana nak jadi wanita soleha tu,
2: saya nak mesti kat sini sikit. Sebab dia kata sebut macam tu kan, satu benda kita diajar untuk sentiasa bersangka baik dengan manusia. Kita dengar macam tadi kes tadi, ya Allah, kita meremang di rumah, tapi kita tak keluar apa-apa ulasan. Ayat tu sebaik-baik. Ini kita dengar-tengok, kasarnya. Lepas tu kita tambah, ayat nasi tambah tu, kita cipta dosa maksiat baru. Tak pasal-pasal. Hati-hati. Jangan komen hidup orang selagi mana kita tidak mengetahui hujung pangkal. Nanti kan dapat pangkal hujung lesap.
1: Betul. Baik. Jadi Ustaz, adakah ketaatan isteri pada suami kan bersifat mutlak tanpa sempadan? Isteri kena taat pada suami, sebab ialah kalau taat pada perkara yang dibenarkan, yang diarah, yang disuruh oleh agama, itu memanglah semua kena. Tapi kalau yang yang tidak sepatutnya itu pun, kalau suami suruh taat, adakah perlu?
2: Baik. Tadi nasib baik Kak Siti dia cepat tukar taat ke taatan. Sebab mula-mula sebut tadi Kak Siti sebut ketiak, saya mimpi. Saya bimbang pula, kata ini soalan yang mana pula. Okey, baik. Okey, jawapannya tidak. Okay, straight forward kan? Jawapannya tidak. Kenapa? Di dalam kaedah fiqah dan syariah, ketaatan isteri pada suami tertakluk kepada perkara ma'ruf yang ditentukan oleh syariat sahaja. Itu sahaja, kan? Dan terbatal jika melibatkan maksiat atau kemudaratan, kan? Contohlah dia sampai satu tempat peranginan, latar lah kawasan kan, dia sampai-sampai awak pergi terjun lah, nak tengok dalam mana. La ilaha illallah,
1: dia tak nak terjun, dia suruh rumah terjun.
2: Kan, dia penakut air, dia suruh rumah dia terjun. Kan, terjun tak timbul-timbul lah, kata nak macam mana takdir. Dah sedapnya jawab. Kan? Itu antara bentuk ketaatan yang boleh disanggah. Awak lah terjun, awak lelaki. Kan, maknanya dia boleh jawab macam tu. Tapi janganlah dengan keadaan yang kasar kan. Tak naklah saya, kan bahaya. Saya ni kan isteri. Kan, baik. Tu contoh. Kata, saya tak sukalah awak pakai tudung keluar. Awak buka lah tudung, tak pakai tudung. Awak buat blonde, sebelah lagi putih. Kan? Saya suka tengok macam tu. Itu tak wajib taat. Kan? Contoh. Baik. La ilaha illallah. Baik. Maka hujah syarak berdasarkan kaedah syariat menegaskan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Allah Al-Khaliq. Allah sebagai pencipta. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Okey, ulasan saya, wanita yang paling beruntung ialah wanita yang dibimbing oleh suami yang tahu batas agama. Jika suami suruh melakukan perkara yang haram, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya, bahkan kita boleh mengingkarinya dengan melaksanakan apa yang dituntut Allah Subhanahu Taala. Isteri berhak menolak dengan cara yang paling berhikmah demi menjaga hak Allah. Apa maksud cara paling berhikmah? Itu dengan ilmu dan tutur kata yang baik. Dan tutur kata yang baik ini adalah perintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 83. Kita boleh tengok. Tutur kata yang baik adalah merupakan jaminan kepada selamatnya seseorang itu daripada kemudaratan. Dan hilangnya penjagaan daripada Allah akibat tutur kata yang buruk. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dan Ustaz, ini kan kenapa wanita soleha ni kan dilabel sebagai perhiasan dunia yang paling bernilai?
2: Subhanallah. Ini persoalan yang agak rigid untuk dibahaskan secara khusus. Namun kita akan bawakan perkongsian dengan sebaik mungkin. Okey, jawapan kepada mengapakah wanita solehah dilabel sebagai perhiasan dunia yang paling bernilai. Yang penting tu, paling bernilai. Pertama, kerana wanita solehah bukan sahaja menjadi penyeri dunia, malah dia adalah tiang seri yang membentuk kebahagiaan hakiki di dunia dan membawa ahli keluarganya ke syurga. Sebab tu tanggungjawab berat isteri tu kat mana? Okey, ceritakan. Saya lupa ini nak kabarkan. Hari ni penembik kita tak ponting, dia hadir bersama dengan kita. Kan? dia lama ponting kuliah. Baik. Okey, baik. Kat mana beratnya tanggungjawab seorang isteri tu? Kat jaga harta suami dia, jaga maruah ataupun mendidik anak-anak?
1: Mendidik anak-anak
2: tu? Ya. Sebab apa?
1: Sebab penerus generasi tu.
2: Penerus generasi itu itu jawapan dalam konti. Jawapan sebagai ibu.
1: Ha. Sebab itulah amanah kan. Sebab dia melambangkan diri kita, melambangkan anak-anak adalah cerminan diri kita.
2: Dia masih lagi jawapan rasmi. Sebagai seorang ibu biasanya saya faham sebab Kak Siti dia tengah bertugas, jadi dia mood mak tu tak ada dekat sini kan. Kan dia kalau balik rumah dia baru datang mood mak dia dekat. Kan baik, dia sebenarnya mendidik anak-anak memerlukan kesabaran.
1: Betul. Sabar kan, tinggi.
2: Itu macam ibu seorang ibu, itu jawapan seorang ibu, itu yang saya tunggu tadi. Itu jawapan yang sebenar. Kan dia sabar adalah merupakan satu ujian yang paling besar bagi seorang yang beriman. Jadi bagi seorang isteri pula, dia sabar dia perkara yang paling kerap yang dia kena buat dan dia kena sabar adalah kena beritahu pada anak benda yang sama pada setiap masa, bukan tiap hari, setiap masa. Akhirnya bukan sahaja anak tu jadi bosan, dia sendiri yang bercakap pun bosan. Kan kuat dia mengangguk. Jadi anak-anak kena faham. Itulah penderitaan seorang ibu yang sebenar. Di rumah. Sebab tu suami dia jangan balik, dia buat halia je. Sebab suami dekat luar, dekat pejabat, dia kerja, dia bengkak dengan rakam jabat dia, dia boleh pergi merata-rata. So dia ada segmen lain, isteri dalam rumah tu je. Itulah dia tak. Dan dia tak boleh nak tinggal rumah selagi mana suaminya tidak mengizinkannya. Anak dia mengajuk, ikut suka dia nak pergi mana. Tapi seorang isteri, seorang ibu, dia berakhir dengan, dia bergaduh. Itu dia bergaduh dengan cicak, dia bergaduh dengan lipas, dia bergaduh dengan dinding. Balik, suami dia tak endahkan dia. Kat sinilah orang akan bertikai. Masa bila saya nak jadi wanita solehah ni? Kan? Apa yang awak nak saya boleh bagi, tapi apabila saya perlukan, awak tak ambil endah. Setengah suami yang lurus, dia kata, beritahulah. Sepatutnya tak perlu pun seorang isteri beritahu. Suami tu kena peranan. Kerana itulah akad yang telah disempurnakan oleh seorang lelaki ketika menikah.

0: ada dua situasi, sama ada dia kepenatan ataupun dia dalam keadaan jahil. Nah, kan? Jadi masa ni isteri pula kena urus masalah tu dengan bijak. Kalau dia nampak suami dia penat, uruslah dengan penat, bukanlah dengan memaksa. Maka di sinilah kita kata bahawa tiang seri yang membentukkan kebahagiaan hakiki di dunia dan membawa ahli keluarganya ke syurga. Sebab dia boleh jadi penyebab, pencetus kepada generasi dia dan juga suami dia. Walaupun suami dia hakikatnya memikul pelbagai tanggungjawab, tapi tanggungjawab itu dapat dilunakkan dengan kehadiran isterinya, keberadaan isterinya yang kita sebut dan kita sentuh. Bila kita pandang isteri dia menenangkan, bukan pandang isteri kita pensan.
1: Kan?
0: Dia balik dari pejabat, dia dah stres dah dengan macam-macam hal. Dia masuk rumah, dia stres. Dua kali stres. Itu tak campur stres dekat jam lagi. Tiga kali stres. Wallahualam. Baik. Seterusnya, hujah syarak berdasarkan apa yang dijawab tadi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dunia ini adalah perhiasan. Seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita salihah. Baik, kita macam-macam perabot perkakasan dekat rumah tu yang kita beli dalam keadaan awalnya menghias mata kita. Bila sampai dalam rumah, kita kadang-kadang tak sempat pun untuk merasai nikmat keseluruhan perkakasan dalam rumah kita. Tapi hakikatnya aset yang paling membahagiakan kita adalah pasangan kita. Dan di sinilah hadis ini memberikan kesimpulan bahas. Kebanyakan materi dunia menyebukkan manusia daripada mengingati Allah. Tapi wanita yang salihah satu-satunya perhiasan yang boleh berkomunikasi, boleh berinteraksi dengan sikapnya, dengan akhlak, boleh menjadikan suami itu taat pada Allah, lebih taat. Dengan cara mana? Cara taat dengan cara suami melaksanakan perintah Allah dengan memberikan perlindungan, perhatian, kasih sayang, rezeki yang baik, tutur kata yang baik. Itu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebab dia isteri yang salihah. Baik. Maka, dan anak-anak juga kepada penciptanya. Inilah definisi sebenar wanita yang paling beruntung. Wallahu'alam.
1: Okey, ha, itu dia. Dan Ustaz, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni. Dalam masa ni ada kita boleh jawab ni. Berkenaan dengan katanya, Ustaz, suami saya minta saya taat padanya dalam menerima poligami. Tapi saya tahu dia sendiri tak mampu. Segala kos rumah, segala kos rumah tangga banyak saya yang tanggung. Urusan anak-anak, jaga anak-anak. Aduh. Juga saya. Tiba-tiba dia minta saya taat pada permintaan dia untuk kahwin lagi. Apa perlu saya taat atau angkat kaki dan keluar dari hidup toksik ni?
0: Angkat kaki tu sabar.
1: Sebab ialah semua benda dia tanggung. Dia tahu suami dia tak mampu, tapi nak berpoligami dan suruh isteri dia taat. Kalau tak taat, dia macam itulah kan. Kita selalu dengar, kalau awak tak taat, awak berdosa. Berdosa ke Ustaz kalau katakan dia nak berpoligami kan? Isteri tahu dia tak mampu. Lepas tu dia nak berpoligami. Lepas tu dia kata, kalau awak tak ini, awak berdosa kalau saya buat apa-apa.
0: Okey. Pertama sekali saya nak jawab, nak betulkan stigma pemikiran bab berdosa tadi. Kan? Pertama sekali, berdosa bukan suami itu larang. Bukan isteri itu larang. Bukan berdosa sebab isteri itu larang. Berdosa sebab isteri itu melawan.
1: Oh, dia jadi dosa sebab isteri dia melawan suami dia.
0: Sebab dia berinteraksi dengan cara yang salah. Saya bacakan dalil dulu menjawab soalan tu kan. Kan ni soalan kategori wahyu baru sampai. Allah Taala sebut dalam ayat 129 surah An-Nisa. Jadi saya ingatkan pada wanita yang berdepan dengan suami dia tiba-tiba berhasrat untuk nikah lagi. Dan dalam situasi seperti yang ditanya oleh Kak Siti kita tadi. Suami yang so-so cukup makan ataupun dia tu sendiri ditanggung oleh isteri. Dengan bukan maksud tanggung, diringankan beban oleh isteri. Itu perkataan yang paling baik. Okey. Saya bacakan maksud dia. Allah Ta'ala kata, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian. Ini bahagian pertama. Kerana itu jangan kau situasi seperti yang ditanya oleh Kak Siti kita tadi. Suami yang so-so cukup makan ataupun dia tu sendiri ditanggung oleh isteri. Dengan bukan maksud tanggung, diringankan beban oleh isteri. Itu perkataan yang paling baik. Okey. Saya bacakan maksud dia. Allah Taala kata, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian. Ini bahagian pertama. Kerana itu jangan kamu terlalu cenderung kepada apa

0: yang kamu cintai, apa yang kamu sukai, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ada dua bahagian penting. Yang pertama, suami bila dia nak berpoligami, dia kena ukur baju dengan badan. Ini bukan cerita zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi, ya, saya shortcut kan, tak ada isu pun, nak nikah-nikah lah. Sebab semua orang melalui suasana keadaan sukar itu. Dan bagi memelihara wanita-wanita terdedah kepada ancaman bahaya dan fitnah, maka dibolehkan bagi mereka yang punya kemampuan untuk menjaga, melindungi. Itu aset pertama, jaga dan melindungi hak wanita tersebut dan keselamatannya, serta memberi makan. Keluarganya juga mampu beri makan, maka dia boleh menikah. Tapi zaman sekarang, pertimbangan itu mesti diukur dengan uruf dan juga masalah. Mudarat. Sebab itu nasihat saya pada wanita-wanita yang ketika suami dia nak bernikah, jangan melantun, jangan melenting. Beritahu suami, baik, kalau betul abang nak nikah satu lagi, pergi ke mahkamah. Mohon secara rasmi. Dan saya juga akan guna hak saya yang dibenarkan oleh saya tu, wanita tu lah. Bukan saya. Wanita tu, isteri dia, gunakan hak dia untuk dia berbicara di mahkamah. Okay. Jadi kalau katalah dia berpeluang, hakim, katakanlah hakim berikan kebenaran untuk dia menikah. Tapi susah lah. Tiba-tiba ya, bila dibuktikan oleh isteri itu, dia pula yang mencukupkan peran, susah untuk diberikan kebenaran. Jadi orang kata, orang nak mendirikan rumah tangga, nak mendirikan masjid pun susah. Susah sebab kau tak mampu. Sebab ayat ni, sebab akan memberikan mudarat kepada wanita. Bukan saja anak-anak kau yang sudah ada ni, bakal anak yang akan datang ni macam mana, terbiar atau tidak. Pasti, pasti. Sebab menikah ni bukan soal memenuhi hak fitrah semata-mata, tetapi ia mesti memikul tanggungjawab yang sempurna. Baik, jadi sebab tu wanita, saya ingatkan, ni cara dia. Kalau betul suami tu mampu, mahkamah akan buktikan dia mampu. Wanita tu reda. Jadi janganlah minta benda yang pelik-pelik. Kan? Jangan minta belik-belik. Cerahkan saya, saya nak melangkah. Dah, jangan, jangan, jangan buat benda gitu. Itu punca dosa tu. Kan? Punca dosa tu. Jadi minta dia melalui mahkamah. Baiklah abang, kalau betul abang mampu untuk menikah tu lagi, saya tuntut pertama sekali nafkah, hak sepencarian, dan juga wanita boleh tuntut upah menyusu. Kan? Lagi ramai anak, lagi banyak untung. Astaghfirullahaladzim. Kan? 2 tahun upah nyusu, kos hantar nasri berapa? Mak-mak hantar anak nasri 2 tahun, berapa kos dia? Setahun, sebulan 500, katalah 500. Sedang kira, sebab ni bukannya kempen nasri, tak, kita nak tu. Okay. Baik, 500 sebulan, 2 tahun, 24 bulan. 24 kali 500, cekir.
1: Kira-kira, Yan. Kita buat kira-kira untuk
0: alam-alam kira kan.
1: 12,000.
0: 500 kali setahun,
2: 2 tahun.
0: Tu seorang. Kalau 7 orang, macam ada ustaz yang cakap tu,
2: RM84,000.
0: Tak pensan ustaz tu. Kan? Masa tu dia minta. Dia boleh minta, dia boleh minta, mahkamah boleh bagi hak sepencarian lagi. Kan? Jangan minta cerai. Sebab ketika suami tu tak bersedia untuk mencerai, kan, berdosa. Tiba-tiba isteri nak minta cerai, berdosa tu. Bukan kerana dia larang, sebab tadi istilah berdosa seorang isteri larang suami dia untuk menikah lagi. Tak apa, dia nak menikah, biar dia rasa. Okey, pergi. Syarat dia, minta jalan yang betul. Minta jalan betul melalui proses. Suami isteri pergi buat, kemukakan hujah dia, kenapa suami dia tak layak. Kan? Harta sepencarian, mungkin hakim tak bagi 50-50, mungkin dia bagi 1/4, mungkin 1/3, tapi kena bagi harta tu. Belum apa-apa lagi, dah kena kekah tu. Kan, settlekan dulu, dan dia boleh minta muta'ah. Muta'ah tu apa? Hadiah.
1: Hadiah
0: tu janganlah minta hadiah secupak beras. Alah, baiknya baik. Minta gelang tampuk manggis ke, kan, habis dah rasa. Macam tu. Tapi janganlah berperang. Berperang tu yang jadi berdosa. Wallahualam.
1: Baik, itu dia.
0: Malu orang lelaki ni kan.
1: Kan sebab selalunya kan bila cakap je suami nak berpoligami, memang ialah kan naluri seorang apa, macam memang dah biasa macam tu kot kan. Kita kalau ialah hak kita orang nak kongsi kan, mesti melenting.
0: Sabar. Sabar.
1: Macam dah terlupa pula kita di tengah kaudar. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian hari ini berkenaan dengan siapakah wanita paling beruntung. Dan itulah, setiap wanita pastinya nak menjadi seorang wanita yang soleha, dan matlamat akhirnya kita semua nak masuk ke syurga, insyaAllah. Dan baik, insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Fitnessa untuk tajuk yang seterusnya yang disediakan oleh penerbit kita, Yad Melati. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saudara, sebentar lagi pukul 12 tengah hari seperti biasa di hari Jumaat, kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita utama dari sana. Terus setia bersama Melaka FM.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kiri, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!

0143 Melaka FM mempesonakan 12.24 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga segala urusan kita dipermudahkan Allah, insyaAllah. Dan saudara, dimaklumkan bahawa larian budaya Tarian Singa 2026 akan diadakan pada 19 September 2026, iaitu pada hari Sabtu esok, bermula jam 6.30 pagi hingga 10 pagi. Dan larian sejauh 3.5 km ini bermula di hadapan Muzium Istana Kesultanan Melaka. Jadi kepada orang ramai kan nak ambil bahagian, adalah dialu-alukan, dan sila rujuk infografik bagi laluan. Jadi maknanya kenalah kan, anda boleh semaklah infografik untuk laluan-laluan ini di media sosial Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, dan boleh juga pergi ke media sosial Melaka FM, kerana di situ kami juga kongsikan maklumat ini, dan anda boleh semak laluan-laluan yang terlibat. Dan jangan lupa pada anda yang memandu tu kan, patuhilah kalau ada pihak berkuasa yang memberikan arahan untuk lencongan di mana-mana, sila patuhi arahan yang dikeluarkan. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Hari ini hari Jumaat. Mungkin ada yang kan hari ini pulang ke rumah sekejap untuk menunaikan solat Jumaat di kariah masing-masing, di masjid, di kampung, di tempat tinggal masing-masing. Semoga semuanya selamat, insyaAllah dipermudahkan segala urusan. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Jom kita dengarkan lagu selepas ini, Hidup Ini Mahal. Memang hidup ini mahal. Terus setia Melaka FM mempesonakan.

الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismit kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismit juga dianjurkan kerana ismit adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismit boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.

Så det kan sådan lidt for flere, at ikke blive kæft, at man personen kan opleve som bare blive mere med net. Tengah hari dan baik saudara hari ini hari Jumaat, jangan lupa kepada kaum Adam khususnya untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran, dan saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.08 minit tengah hari, asar pada pukul 4.08 minit petang, Maghrib 7.11 minit malam, dan Isyak 8.19 minit malam. Dan saudara, hari ini khutbah Jumaat di Masjid Negeri, iaitu di Masjid Al-Azim, tajuknya ialah Elakkan Perpecahan, Kukuhkan Perpaduan. Dan kukuhkan ukhuwah Islamiah ini kan saudara penting untuk pelihara hubungan persaudaraan sesama Muslim, dan jangan biarkan perbezaan pandangan memutuskan silaturahim. Dan kita juga perlu beradab dalam menerima maklumat, elakkan menyebarkan berita tanpa tabayun, kerana lidah dan media sosial boleh menjadi benih perpecahan. Dan dahulukan kepentingan ummah, raikan perbezaan dengan hikmah, toleransi dan saling menghormati demi keharmonian masyarakat. Itu antara renungan dan fokus utama dalam khutbah Jumaat untuk hari ini. Jadi pastikan anda kan, tapi untuk Melaka FM, seperti biasa kita akan bawakan pendengaran anda nanti untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM. Tajuk khutbah Jumaat, nanti saya akan kongsikan Nasional FM hari ini, dari mana kan khutbah Jumaat hari ini kita sambung siang. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Semoga apa yang kita lakukan hari ini semuanya dipermudahkan. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Yang sedang sibuk kat dapur tu, menyiapkan juadah untuk makan tengah hari bersama keluarga tersayang yang tu kan, moga masakan tu kan cukup, kata orang cukup masinnya, cukup masamnya kan. Masak nasi tu, periuk tu dah betul tak, on kan tak. Jangan sekarang buka tengok, alah nasi lupa masak kan. Baik, terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Ingatku dalam doamu, sting terus menghiburkan anda. Melaka FM mempersonakan salam Jumaat buat semua.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita terus ke mimbar utama Masjid Putra-Putra Jaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang hari ini bertajuk berkenaan dengan bekalan menuju hari akhirat.
1: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidahwati ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain? Adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Salam Jumaat buat semua. Dan nampaknya saya dah di penghujung-penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan saudara, sebagai renungan kata sebelum kita berpisah, menilai boleh tapi jangan menghakimi. Percaya diri sendiri penting, tapi sedar diri sedar diri tu jauh lebih penting. Dan orang lain mungkin salah, tapi ingat diri kita pun tak selalunya betul. Cukup berusaha menjadi lebih baik tanpa merasa diri lebih baik. Itu dia. Dan baik, insyaAllah nanti hari Isnin kita jumpa lagi jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Lia yang akan bersama dengan anda selama 4 jam pukul 2 petang hingga pukul 6 petang. Jadi pastikan ada terus bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Yang mungkin ada rancangan nak bercuti hujung minggu ini, sebelum memulakan perjalanan jauh, pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik, kan, sempurna untuk untuk perjalanan jauh. Dan moga selamat. Dan mungkin ada juga yang melangsungkan majlis perkahwinan, majlis pernikahan. Moga Allah permudahkan segalanya, berjalan lancar majlisnya, insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Salam Jumaat buat semua. Assalamualaikum.

0: Berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, terapung tak hanyut, terendam tak basah.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Terapung tak hanyut, terendam tak basah.
1: Bermaksud sesuatu yang tidak ada keputusan lagi.
2: Contoh ayat.
1: Walaupun sudah 3 jam mereka berbincang tentang masalah itu, tetapi masih belum ada sebarang keputusan yang diambil. Bak kata pepatah, terapung tak hanyut, terendam tak basah. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 18 September 2026, hari Jumaat, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Siti Ruby yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti untuk panorama 2 hingga 6 petang, dan selama 4 jam Lia akan temankan anda.
1: Jumaat di Melaka FM.
0: Jumaat di Melaka FM. Dan di jam ini kita ada
2: Zoom Music Tanpa Henti Melaka FM.
0: Zoom Music selama 1 jam dari pukul 2 petang hingga pukul 3 petang. Pastinya lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian akan mengiringi sepanjang perjalanan anda. Mungkin ada yang baru balik dari masjid kan, ada juga yang baru habis berehat nak kembali ke tempat kerja, ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah, ada yang cuti hari ini, selamat berehat. Yang mana bekerja, selamat bertugas. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Enisa, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

3.5 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diusahakan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3. Ataupun untuk anda yang dengarkan menerusi RTM Klik. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Hari ini saya Lia temankan anda sampai pukul 6 petang nanti untuk panorama, panorama 26. Dan hari ini bertarikh 18 September 2026. Dan sedikit informasi untuk anda bahawa Larian Budaya Tarian Singa 2026 akan diadakan pada 19 September 2026 hari Sabtu, iaitu hari besok, bermula pukul 6.30 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan larian sejauh 3.5 km ni bermula di hadapan Muzium Istana Kesultanan Melaka. Jadi untuk anda pengguna jalan raya, diminta untuk berhati-hati semasa melalui jalan-jalan yang terlibat. Anda juga boleh dapatkan informasi ini di page Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Okey, waktu ini saya nak buka ruang dan peluang untuk anda yang nak sampaikan ucapan, ataupun kalau anda nak minta lagu boleh juga. Pastikan lagu-lagu nasyid ataupun lagu-lagu ketuhanan dan juga kerohanian. Dan saya akan select lah lagu mana yang sesuai untuk saya keudarakan waktu ini. Okey, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Kita layan dahulu lagu ini daripada Rabbani dan juga Khalifah, Perjalan Malam Melaka FM.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena, kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Hati Anda.
1: Lock FM 102.3 mempersonakan menghampiri pukul 4 petang waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Baik saudara, disampaikan info tusul asar bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 4.08 minit petang. Dan juga sekejap lagi di jam berikutnya 4.30 minit petang kita akan dengarkan berita Melaka FM dan juga kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Cara Menegur Anak Siri yang kedua. Dan tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kedua tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dengan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Rock FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar setia Radio Melaka FM? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak sambung, nak share berkenaan dengan tajuk yang sedang kita hari ini bincangkan, iaitu berkenaan dengan cara kita menegur anak-anak tanpa mengeluarkan suara yang kuat atau istilahnya menengking. Semalam Ustaz dah share sedikit, orang kata pengenalan kita dalam tajuk kita ni kan. Tapi hari ini Ustaz terus nak masuk berkenaan dengan beberapa cara yang perlu digunapakai oleh ibu ayah agar anak-anak ni mereka tidak ada sifat dendam dan mereka boleh terima teguran kita tu dengan cara yang baik, sekaligus mereka boleh mendengar kata dan mengamalkan apa teguran yang kita bagi untuk mereka. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak tegur anak-anak, elakkan kita tegur secara terbuka. Walaupun dekat dalam rumah ada anak-anak yang lain, contoh kita ada 4 orang anak, kita nak tegur anak yang sulung ni, jangan

tetap ibu dan ayah nak tegur anak-anak, tapi jangan tegur di hadapan orang lain. Caranya kita panggil dia, kita suruh dia duduk, ambil tangan, pegang tangan anak kita ni. Dan saya suka Datuk Fidelah Kamsah pernah kongsi pada saya, bila kita nak tegur anak, pegang bahu atau gosokkan di belakang tengkuk ataupun badan belakang mereka. Anak-anak ni dia akan cool down dengan cara begitu dari aspek psikologi, tuan-tuan. Ini ilmu yang bagus ya. Okey, itu yang pertama.

0: Yang kedua, bila kita tegur anak-anak tahun depan, mata kita kena pandang mata dia. Ha, jangan kita hari ni keluar suara yang kuat dengan menengking dan lah tak pandang dia kan. Kadang-kadang kita hempas barang kan. Tuan-tuan, anak-anak tu akan jadi sifat penendam. Jangan terkejut, one day nanti dia akan lakukan perkara yang sama dengan apa yang kita tunjukkan pada mereka. Ini yang kita takut. Betul-betul. Kan? Sebab itu tuan perempuan, bila kita nak tegur dia, pandang muka dia, kita berikan senyuman, jangan bagi dia takut, pegang tangan dia, guna suara yang paling rendah. Contoh, kita beritahu dia, Along, ayah nak cakap sikit ke Along ni. Ayah nak, Along dengar baik-baik sebab apa yang ayah cakap ni sebab ayah sayang sangat Along. Nampak tak contoh ni kan? Tapi kalau kita tegur dia kan, Along, kita marah tuan-tuan. Dia pun hari ni tuan-tuan ada perasaan. Cara yang macam tu tuan-tuan dia kalah baik. Dan yang ketiga yang akhir sekali tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekali tuan-tuan perempuan. Dalam kita bercakap tuan-tuan perempuan, gunakan fakta. Fakta ni maksudnya, kenapa kita tegur dan kenapa benda tu salah? Kena bagi tahu dia. Sebab anak-anak akan belajar daripada kesilapan dengan fakta yang betul. Contoh, jangan buat benda ni sebab bila buat benda ni akan berlaku perkara ini. Dan anak akan belajar sesuatu dengan cara teguran kita dengan lebih baik. Nampak ke tak nampak? Jadi tuan-tuan perempuan, dapat sesuatu? Esok saya akan sama lagi 3 tip. Bagaimana cara kita nak menegur anak-anak kita supaya anak kita boleh terima kita, teguran kita tanpa kita menengking mereka. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTN Klik.

seni selat dan sungai Melaka at Tanjung Bidar mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidar, dan bersiap sedialah pentas batal berjuma dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melaka lah!

kasih DJ Lia di sini di jam yang terakhir untuk Panorama 26. Dan kenapa salah background pula ni? Okey, apa pun saya ucapkan terima kasih untuk semua yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik 5.7 minit petang ketika ini. Dan sekejap lagi pada 5.30 minit petang kita ada rancangan belajar bahasa Arab Allah Khabar bersama dengan PI. Tapi kejap lagi lah 5.30 minit petang. Jadi dah boleh bersedialah, sediakan buku dan juga pensel. Sama-sama kita belajar bahasa Arab petang ni eh. Dan juga saudara, jangan lupa untuk hadir beramai-ramai ke Pantai Tanjung Bidara Melaka bermula pada hari ini 18, 19 dan 20 September 2026 bersempena dengan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka 2026 bermula pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Dan malam besok ada Malam Budaya Tanjung Bidara yang menampilkan persembahan artis-artis undangan seperti Dato' Jamal Abdillah, Dato' Hatan dan juga Wani Carey, Haziq Rosli, Syafiq Farhan, Charlie Van Houten. Lepas tu ada Yasif Fikri, Bunga Sir Right, Dr. Shafa, Raja Azri, Kumpulan Kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan ramai lagi. Jadi anda kena datang beramai-ramai ke sana. Bukan sahaja ada persembahan, ada juga pelbagai aktiviti rekreasi, sungai pantai, jet ski, banana boat, karnival kejaya, cabaran seni budaya dan macam-macam lagi. Bawa seisi keluarga anda. Okey, waktu ini juga dia tengah live di Tita Melaka FM. Terima kasih kawan-kawan yang masih setia bersama dengan kami. Tadi ada hikmah, pesanan hikmah masyarakat eh daripada staff syarikat air Melaka Berhad SAMB. Nasihat untuk orang-orang Melaka, gunakanlah air secara berhemah, jimatkan air. Betul lah tu, yang penting kita kena sentiasa jimatkan air eh. InsyaAllah baik-baik saja untuk semua. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita, pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

sebagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. 5.30 minit petang ketika ini kita dah pun bersama dalam rancangan Belajar Bahasa Arab Le Khabar bersama dengan Faizal Ibrahim ataupun nama mesranya kita panggil sebagai PI. Assalamualaikum PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Ana bil khair alhamdulillah.
1: Masaul khair.
0: Masaul nur.
1: Baiklah, dah lama tak bersua dengan dia.
0: Betul.
1: Hari ini kita berjumpa juga.
0: Alhamdulillah.
1: Pusing-pusing tentu. Okey, jadi hari ini dia kita sambung minggu lepas. Minggu lepas bersama dengan saya bersama dengan siapa tu?
0: DJ Nana.
1: Yad kan?
0: Oh, DJ Yad.
1: Okay. Yad. Jadi kita belajar macam mana nak gandakan satu perkataan satu benda jadi dua. Contohnya sebatang pen jadi dua batang pen dalam bahasa Arab, macam mana kita nak buat, apa kaedah yang kita gunakan, macam mana dia punya orang kata apa, dia punya sifir-sifirnya. Sebentar saja lagi kita layan dulu lagu Arab tu.
0: Jadi kasi ada mood dulu. Daripada Hisham Abbas, Habibida, Melaka FM.
1: Ya Allah.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Jom belajar bahasa Arab bersama dengan PI. Okey, kalau tadi PI kata topik kita hari ini kata ganda PI jadi apa?
2: Dia bukan kata ganda lah. Kita nak menjadikan dua lah. Bahasa satu menjadi dua. Jadi dalam bahasa Arab ada kaedahnya. Yang mana dia tidak perlu pening kepala. Dia cuma kita hafal formula ni saja. Okey, formula ni dengar baik-baik. Tambahkan alif di hujung huruf yang terakhir pada huruf yang pertama, huruf mufrad ataupun kita panggil kalimah mufrad. Kalimah mufrad itu maknanya kata tunggal lah. Kalau pen tu sebatang pen. Jadi sebatang pen dalam bahasa Arab contohnya qalamun ni maknanya sebatang pen. Tapi kalau kita nak jadikan dua batang pen, pertama sekali syarat kena tambah alif dekat hujung kalimah mufrad tadi. Qalamun hujung dia kalimah mim. Jadi tambah alif dekat mim, mim alif. Jadi dah jadilah qalama.
1: Qalama.
2: Qalama. Dan syarat kedua, kena tambahkan nun di hujung sekali dengan berbaris bawah. Okay. Jadi tambah alif dan nun berbaris bawah, maka qalamun jadilah qalamani. Faham ya?
1: Faham. Qalamani.
2: Ya. Qalamun tu sebatang pen. Nak jadikan dua batang pen, kena tambah alif nun dekat hujung kali kalimah. Dan nun tadi mesti berbaris bawah.
1: Nun okay. Berbaris bawah.
2: Dan alif tadi bila dah bergabung dengan huruf yang pertama tadi, huruf tadi mesti berbaris atas. Okey, qalamun kan. Mula-mula mun. Qalamun. Bila kita tambah alif, dia jadi qalama. Okey, tambah nun jadi ni. Qalama ni.
1: Qalama ni.
2: Okey. Kita ambil contoh kedua.
1: Okey.
2: Kita ambil lah senang-senang hatifun.
1: Hatifun.
2: Hatifun maknanya telefon bimbit. Okey, hatifun maknanya sebuah telefon bimbit. Macam mana nak sebut dua buah dalam bahasa Arab?
1: Tambah alif dan juga tambah nun.
2: Ya, yeah, di mana kita nak kena tambah?
1: Dekat hujung dia sekali.
2: Hujung kalimah mufrad tadi. Hujung kalimah asal tadi. Kalimah asal tadi hatifun. Jadi huruf hujung ni adalah fa, fun . Maka tambahkan alif pada huruf fa. Fun tadi akan jadi fa. Fa alif di atas fa. Kemudian nun, tambahkan nun di hujung kalimah yang berbaris bawah, dia akan jadi ni. Maka sebutlah ya hatifu. Hatifa ni. Hatifa ni.
1: Hatifa ni.
2: Ya. Jadi jangan keliru, cuma tambah alif dan nun berbaris bawah sahaja di hujung kalimah asal. Contoh ketiga, cuba bagi satu perkataan dia.
1: Buku.
2: Buku dalam bahasa Arab kitabun.
1: Kitabun.
2: Kitabun maknanya sebuah buku. Macam mana kita nak tukar sebuah buku menjadi dua buah buku di dalam bahasa Arab? Okey, kaedahnya senang saja. Tambahkan alif dan nun di hujung kalimah asal. Kalimah asalnya kita sebut kitabun. Kaf, ta, alif, ba. Depan ba dua depan bun. Kitabun. Jadi huruf terakhirnya adalah ba. Tambahkan alif di pada huruf ba tadi, maka kitabun jadi kitaba. Okey. Dan tambahkan nun di hujung kalimah, maka jadilah ia kitabani.
1: Kitabani.
2: Ya, senang saja.
1: Senang saja.
2: Kita bagi contoh yang keempat. Okey, cuba bagi satu perkataan dia.
1: Telefon dah. Jap. Dia tak masuk pula.
2: Okey, saburatun. Saburatun apa? Pemadan papan hitam.
1: Okey.
2: Okey, saburatun sebuah pemadan papan hitam. Macam mana kita nak sebut dua buah? Maka tambahkan alif dekat ujung kalimah asal. Kalimah asal dia apa tadi? Saburatun.
1: Saburatun.
2: Sin, ba, waw, ro, ta. Saburatun. Maka huruf ujung ni adalah ta. Tambahkan alif pada perkataan huruf ta dan juga nun di ujung kalimah. Maka sebutlah saburata ni. Dan contoh last sekali nombor 5. Talibun. Talibun maknanya?
1: Pelajar.
2: Pelajar. Saya minta ustaz. Ustazun . Ustazun maknanya seorang guru. Okey. Macam mana nak sebut dua orang guru? Okey, ustazun. Ejaan ustazun alif sin ta alif zal.
1: Zal.
2: Ustazun. Jadi huruf yang terakhir adalah zal. Okey, tambahkan alif dekat selepas zal dan juga nun berbaring bawah selepas alif tadi. Maka ustazah ni. Senang saja.
1: Mudah sahaja. Mm-mm. Jadi dapat perkataan-perkataannya. Kalau anda dapat. Okey,
2: siapa nak cuba?
1: Boleh hubungi kita.
2: Hubungi kita, saya akan bagi perkataan, satu dua perkataan, awak tambahkan alif nun kat belakang.
1: Senang je. Contoh saya ulang balik Kalau pen tadilah. Kalau sebatang pen, kolamun. Kalau dua batang pen, dah jadi kolamani.
2: Ya. Ya, pun senang faham.
1: Betul. Jadi hubungi dua talian mesra kami 0628244477 0628433377. Kalau nak hantarkan nota suara pun boleh di 0108061023. Kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Saya Faika Kampung Sebatu.
1: Okey, Faika Kampung Sebatu. Nak cuba perkataan pada hari ini. Silakan PI.
2: Okey, Faika. Kaif haluki?
3: Ana bilhayr, alhamdulillah.
2: Masa al-khair.
3: Masa an-nur.
2: Okey, khatawaan. Taib. Okey, ahsanti. Baik, kat sini saya akan sebutkan satu perkataan. Awak jadikan perkataan yang saya sebut ni jadi dua. Dia saya sebut ni perkataan ni ditunggal Jadi nak jadikan dua macam mana tambah alif dan nun. Okey, okay. Kita bagi satu perkataan. Pertama, hakibatun, bag. Sebuah bag. Okey.
3: Hakibatani.
2: Bagus. Okey, perkataan kedua, yadun.
3: Yadun, tangan.
2: Yada ni. Wow. Tepukan gemuruh untuk Faika.
1: Itu dia.
2: Senang kan?
1: Senang je. Tambah ni dengan
2: nun ni
1: je.
2: Dah pandai buat dah kata bilangan ya.
1: Kalau nak order makanan tu, nak nasi goreng dua.
2: Nasi goreng dua ke? Tambah alif nun belakang.
1: Tambah alif nun ke belakang.
2: Okey, Faika. Petang ni buat apa ni?
3: Petang ni buat apa? Tak ada buat apa pun sebab saya cuti.
2: Oh, cuti. Dah makan?
3: Tengah hari dah petang belum.
2: Petang belum. Suami ada rumah ke?
3: Ada, bawa balik.
2: Akan salam ya. Baik, terima kasih Faika kerana mencuba.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih kerana mencuba dan rajin mencuba.
1: Betul.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Okey, pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Itu dia family.
2: Ini yang kenal ni. Ni suara ni familiar ni.
4: Ni dia saya ni.
2: Ini familiar ni. Okey, baik, kita bagi susah sikit ni.
1: Bagi susah je. Dia dah makan burger agaknya tu.
2: Betul dah, dia dah power ni. Okey, saya bagi perkataan, awak tambahkan ya. Dia jadikan dia dua
4: Okey.
2: Perkataan pertama saya nak bagi awak, musallajun.
4: Ya?
2: Musallajun.
4: Musallajuni.
2: Musallajani.
4: Musallajani.
2: Yes. Okey, perkataan kedua.
4: Okey.
2: Dah bersedia?
4: Dah.
2: Sikinun.
4: Sikinani.
2: Wah. Tahniah Fahmi, makin hebat.
4: Alhamdulillah.
1: Sejak minggu.
2: Yo, sejak dapat pokok bunga daripada saya ni semakin hebat.
1: Wow.
4: Ni ada lagi ke?
2: Siapa dah? Cukup dua.
4: Apa-apa. Okay, terima kasihlah kepada Lia. Ya. Ustaz Pia kerana selalu memberi peluang kepada saya. Semoga apanya ilmu Ustaz curahkan ni, moga-moga kira bermanfaat lah kepada anda semua.
1: Amin.
2: InsyaAllah.
1: Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik. Kita buka lagi panggilan kepada siapa yang nak hubungi kita. Talian 0628244477 0628433377.
1: Yep, jangan risau.
2: Saya bagi satu perkataan. Awak tambah saja hujung alif nun.
1: Betul. Okey, kita berehat seketika. Kita layan lagu daripada Najwa Karam, Ruhi.
2: Ya Allah.

0: Sarap sekarang.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk anda yang sama-sama pada petang ini dalam rancangan Belajar Bahasa Arab Lah Khobar bersama dengan PI. Ya, jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada PI untuk pendengar-pendengar kita.
2: Okey, PI harapkan apa yang kita belajar ini menjadi manfaat. InsyaAllah minggu depan kita akan tambah lagi ilmu-ilmu yang ini. Ringkas tapi insyaAllah lebih bermanfaat untuk kita.
1: Yep.
2: Dan apapun, mohon ampun dan maaf sekiranya kasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ila liqa ma'assalamah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, 6 petang sehingga pukul 12.30 malam. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Haga Mitash Kabi, ya, Hamaki. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terapung tak hanyut, terendam tak basah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terapung tak hanyut, terendam tak basah.
2: Bermaksud sesuatu yang tidak ada keputusan lagi.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun sudah 3 jam mereka berbincang tentang masalah itu, tetapi masih belum ada sebarang keputusan yang diambil. Bak kata pepatah, terapung tak hanyut, terendam tak basah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Anda bertemankan saya di jam ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Saya baru je nak warm up, nak mulakan tugas untuk edisi hari ini 18 September 2026. Okey, dan terima kasih kepada rakan tugas saya DJ Lia yang telah pun bersama dengan anda tadi daripada pukul 2 sampai pukul 6. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kisahlah anda tengah dengarkan sambil-sambil memandu, hati-hati memandu. Okay, fokus pada jalan raya, elakkan guna telefon bimbit. Lagi-lagi kalau waktu petang ni jalan memang agak sibuk sebabnya semua nak balik kerja, nak ambil anak sekolah dan sebagainya. Jadi make sure berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana tengah kerja juga sambil-sambil dengarkan Melaka FM ni, thank you so much. Happy working, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk anda yang tengah dengarkan Melaka FM juga petang ni sambil santai-santai, terima kasih juga terus bersama dengan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Okey, dan apa sih di jam ini, saya akan terus sibukkan hari anda dengan sebuah lagu daripada Sixth Sense yang sempurnakanku, khas untuk anda.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka memang tak relax eh. Mana lagi Melaka Lir. Antara program yang saya nak kongsikan dengan anda untuk minggu ini, kita ada program Festival Seni Selat dan Sungai Melaka 2026. Jadi jom datang ramai-ramai, bawa seisi keluarga, sama-sama kita memeriahkan. Bila tu dah pun bermula, hari ini sehingga 20 September nanti. Okey, bertempat dekat Pantai Tanjung Bidara, pukul 9 pagi hingga 11 malam. Sudah pastinya ada macam-macam aktiviti menarik. Antaranya, kita ada aktiviti rekreasi, sukan pantai, jet ski, banana boat, karnival kerjaya, cabaran seni budaya dan macam-macam lagi. Lepas tu, hari Sabtu esok, kita ada malam budaya Tanjung Bidara. Okey, bertempat di pentas utama lampangan terbang Bidara Airstrip Camp Terendak Melaka. Yang ini pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam. Dan pastinya, kita ada mengundang artis yang sangat popular. Okey, bukan saja di negara kita tapi artis dari negara seberang pun ada, you all. Antaranya, kita ada Datuk Jamal Abdillah, kita ada Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq USB, Syafiq Farhain, Charlie Van Houten daripada kumpulan ST12. Kita ada Yasir Fikri, Bunga Sirait, Dr. Syafa'atusara, Rajut Azri, kumpulan kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan ramai lagi. Dan katanya akan mempersembahkan zapin seramai 1,000 orang penari, guys. Ha, menarik tak menarik? Jadi jangan lupa datang ramai-ramai sehingga 20 September ini. 9 pagi sehingga 12 malam lah. Okey, jangan lupa kalau anda nak pakai pakaian busana pun lagi best, lagi cantik, lagi mantap. Okey, jangan lupa pakai kebaya ataupun busana pelbagai kaum untuk kita bersuah foto ataupun selfie bersama-sama. Okey, mana lagi kita? Melaka le. Dan pastinya kejap lagi ya guys, kita akan dengarkan pemata hati. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan Membaca Al-Quran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Abasani merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan mushaf. Dan di dalamnya ada 42 ayat. Dan di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan tiga perkara yang besar. Perkara yang pertama adalah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang buta. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog, bahkan sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar jangan memalingkan wajah kepada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nak minta nasihat, dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia nak minta petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam surah Abasa juga yang kita dah belajar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah yang tersangat banyak untuk kita. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang sayur-sayuran, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nikmat untuk kita semua. Jadi peranan kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat. Tentang setiap orang akan kata nafsi-nafsi, diri aku, diri aku saja. Kalau kita pernah dengar tentang seseorang tu akan lari daripada anak-anak dia, akan lari daripada ibu ayah dia, akan lari daripada kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 33 hingga ayat 42 insya-Allah. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada mushaf dan nak tengok dekat mana surah ini, maka surah ini berada pada muka surat yang ke-585. Muka surat 585 bahagian bawah sekali sebab kita dah berada pada penghujung surah. Saya akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-33.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada bahagian yang ketiga surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kedahsyatan hari kiamat. Sedangkan kalau kita kat dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita akan cepat-cepat pergi pada anak kita. Kita takut anak kita risau, kita takut anak kita tu takut, kita akan cepat-cepat peluk dia, kan? Ataupun anak-anak ni, bila mana dia rasa takut sangat-sangat, dia akan cari ibu ayah dia, dia akan peluk mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, dia akan cari mana abang dia, mana kakak dia, mana adik dia, dia akan peluk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, keadaannya jauh sekali berbeza. Berbeza sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datangnya suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita daripada kecil lagi kita dah belajar, salah satu malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Israfil. Ya. Yang mungkin biasa kita dengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya. Selain daripada itu ada Israel. Tapi sebenarnya salah satu malaikat yang sangat popular adalah malaikat Israfil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala. Apa maksud sangkakala ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Disebutkan bahawa sangkakala ni dia ibarat trompet yang sangat kuat, yang mana malaikat Israfil alaihi salam bersiap sedia untuk meniup sangkakala itu ataupun macam trompet itu pada bila-bila masa. Ya. Sentiasa bersedia menunggu saja arahan daripada Allah, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu. Dan sangkakala yang disebutkan kepada kita ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama akan melenyapkan seluruh alam. Habis semua. Tak ada apa-apa yang tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian para ulama sebutkan, dan juga makhluk-makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Dan sebagian para ulama kata yang dikekalkan itu antaranya adalah syurga, antaranya adalah neraka yang tidak musnah disebabkan oleh tiupan sangkakala tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila lenyapnya alam ini, maka akan ada satu tempoh yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak tahu di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, tak tahu, wallahu alam. Tetapi apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tu cerita dalam surah Abasa ni. Dalam surah Abasa bukan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua ni, maka seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali, semua akan dibangkitkan secara serentak. Semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua akan bangkit. Dan kita akan bangkit di atas padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah pada hari itu tak ada rasa malu kan sebab semua orang tidak berpakaian? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri, tak fikir dah siapa orang kat sebelah dia, siapa kat depan dia, siapa kat belakang dia, tak peduli. Yang kita sedang fikirkan adalah hari ini aku selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita semua membuat persiapan untuk menghadapinya. Sama seperti sebuah hadis ketika mana ada seorang sahabat datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab lagi. Lalu dia tanya buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat tu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab, tapi baginda tanya semula kepada dia satu soalan, iaitu apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kata para ulama, kesimpulan daripada hadis ni, pengetahuan tentang tarikh hari kiamat, bilakah hari kiamat, itu tak penting. Tapi yang lebih penting daripada tarikh kiamat itu adalah apakah persiapan kamu, apakah bekalan kamu, apakah ibadah-ibadah yang kamu dah buat sepanjang hayat kamu di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat. Kerana di sana nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekadar gambaran apa yang akan jadi pada hari kiamat adalah soalan demi soalan demi soalan yang kita takkan boleh bergerak sehinggalah kita jawab. Sebagaimana dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apabila disoal oleh Allah, dia takkan boleh berganjak, dia takkan boleh bergerak, dia tidak boleh beredar sehinggalah dia jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang terawal ditanya adalah tentang solatnya. Bahkan ia adalah soalan paling utama, bahkan ia adalah kemuncak kepada segala-gala soalan yang ada. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau solatnya baik, semua ibadah dia jadi baik. Dia start dengan solat. Kalau solat dia baik, solatnya sempurna, solatnya awal waktu, solatnya dia laksana, kalau solatnya baik, semua jadi baik. Tetapi kalau solatnya tidak baik, maka semua juga tak baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ungkapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat, salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Apabila kita membaca satu-satu kisah tentang hari kiamat adalah untuk kita ingat bagaimana dengan persiapan aku untuk menghadapinya. Bagaimana dengan salat kita, bagaimana dengan harta yang kita sedekahkan, bagaimana dengan waktu kita yang kita gunakan untuk datang ke rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikrullah, untuk berselawat ke atas Nabi, untuk berdoa kepada Allah. So fikirkan tu. Kalau orang sebut saja tentang hari kiamat, termenung sekejap. Bagaimana keadaan saya pada hari kiamat nanti? Adakah cukup bekalan saya? Adakah cukup amalan saya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, peringatan tentang hari kiamat adalah muhasabah yang terbaik untuk kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permatahat Amalan Membaca Al-Quran bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permatahati ini. Permatahati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

FM. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Dan pastinya sekarang ni juga anda bertemankan Ain semula sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sekarang ni dah 7.52 minit malam. Okey, pastinya kejap lagi kita akan fly dalam zone music tanpa henti. Zone music tanpa henti. Ya, pastinya Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.19 malam. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, macam biasa, setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Malam ni kita akan dengarkan curhat ataupun curahan hati daripada anda semua. Dan pastinya kita akan layan lagu-lagu cinta lah. Okay, dan pastinya itu pukul 9.30 malam nanti. Lama lagi kan. Apapun, kita akan layan Zone Music dulu pukul 8 ni. Dan sambil-sambil tu juga, I nak kongsikan dengan anda. Mungkin ada antara kita yang tengah on the way. Ke mana sahaja anda nak pergi tu. Hati-hati dalam pemanduan anda. Okay, semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju. Apapun, kejap lagi kalau anda free malam-malam ni kan, bolehlah terus nanti lepak dekat live TikTok Melaka FM. Aim pun akan live juga dekat sana. Tak sabar sebenarnya nak jumpa set-set Melaka FM ni. Jadi kalau ada yang sedang menunggu itu, sabarlah. Kita tunggu dekat TikTok live Melaka FM. Kita jumpa dekat sana. Dan sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda, mungkin ada juga yang on the way sekarang ni nak pergi ke Festival Seni Selat dan Sungai Melaka. Almaklumlah hari ni dah pun bermula 18 September sehinggalah 20 September ini, bertempat di Pantai Tanjung Bidara Melaka, pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 malam lah. Okey, antaranya aktiviti menarik menanti anda, kita ada aktiviti rekreasi, sukan pantai, jet ski, banana boat, karnival kerjaya, cabaran seni budaya dan macam-macam lagi. Dan esok, esok merupakan Malam Budaya Tanjung Bidara, bertempat di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Airstrip Camp Terendak Melaka, pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam esok. Yang pastinya esok akan menampilkan artis-artis terhebat tanah air. Antaranya kita ada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq Rosby, Syafiq Farhain, Charlie Van Houten. Ini artis dari negara seberang Indonesia daripada kumpulan ST12. Dan tak lupa juga kita ada artis budaya negeri Melaka. Antaranya kita ada Yasir Fikri. Lepas tu kita ada Bunga Sirait, Dr. Syafaatu Sara, Raja Azri, Kumpulan Kesenian JKKN, Bandar Warisan Melaka. Dan juga kita ada Fakulti Tari Aswara dan macam-macam lagi lah. Dan jangan lupa kalau ada busana tradisional tu, sama-samalah kita datang sambil memakai pakaian tradisional ataupun boleh pakai kebaya. Tak kisahlah, busana pelbagai kaum pun boleh untuk sama-sama kita bersuah foto nanti, okey? Dan untuk maklumat lanjut, pastinya anda boleh terus sahaja ke page rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Dekat situ kami ada kongsikanlah waktunya, bila, pukul berapa, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung tu nanti, eh? Jangan lupa datang ramai-ramai sehingga 20 September ini. Jadi memandangkan Datuk Hatan datang ke Melaka ni, let's go. I nak belanja sebuah lagu daripada daripada Hatan lah, Datuk Hatan, Mahligai Syahdu, sebelum kita nak fly dalam Zone Music nanti. Okay, apapun terus stream Melaka FM walau di mana saja anda berada.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terapung tak hanyut, terendam tak basah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terapung tak hanyut, terendam tak basah.
2: Bermaksud sesuatu yang tidak ada keputusan lagi.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun sudah 3 jam mereka berbincang tentang masalah itu, tetapi masih belum ada sebarang keputusan yang diambil. Bak kata pepatah, terapung tak hanyut, terendam tak basah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar setia Radio Melaka FM? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak sambung, nak share berkenaan dengan tajuk yang sedang kita hari ini bincangkan, iaitu berkenaan dengan cara kita menegur anak-anak tanpa mengeluarkan suara yang kuat, atau istilahnya menengking. Semalam Ustaz dah share sedikit, orang kata pengenalan kita dalam tajuk kita ni kan. Tapi hari ini Ustaz terus nak masuk berkenaan dengan beberapa cara yang perlu digunapakai oleh ibu ayah agar anak-anak ni mereka tidak ada sifat dendam dan mereka boleh terima teguran kita tu dengan cara yang baik, sekaligus mereka boleh mendengar kata dan mengamalkan apa teguran yang kita bagi untuk mereka. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak tegur anak-anak, elakkan kita tegur secara terbuka. Walaupun dekat dalam rumah ada anak-anak yang lain, contoh kita ada 4 orang anak, kita nak tegur anak yang sulung ni, jangan marah tegur dia depan adik-beradik yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Dia memberikan kesan psikologi yang sangat dalam dalam diri dia.

ibu dan ayah nak tegur anak-anak, tapi jangan tegur di hadapan orang lain. Caranya kita panggil dia, kita suruh dia duduk, ambil tangan, pegang tangan anak kita ni. Dan saya suka Datuk Fidelah Kamsah pernah kongsi pada saya, bila kita nak tegur anak, pegang bahu atau gosokkan di belakang tengkuk ataupun badan belakang mereka. Anak-anak ni dia akan cool down dengan cara begitu dari aspek psikologi, tuan-tuan. Ini ilmu yang bagus ya. Okey, itu yang pertama.

0: Yang kedua, bila kita tegur anak-anak tuan-tuan puan, mata kita kena pandang mata dia. Ha, jangan kita hari ni keluar suara yang kuat dengan menengking, dah lah tak pandang dia kan. Kadang-kadang kita hempas barang kan. Tuan-tuan, anak-anak tu akan jadi sifat pendendam. Jangan terkejut, one day nanti dia akan lakukan perkara yang sama dengan apa yang kita tunjukkan pada mereka. Ini yang kita takut. Betul-betul. Kan? Sebab itu tuan perempuan, bila kita nak tegur dia, pandang muka dia, kita berikan senyuman, jangan bagi dia takut, pegang tangan dia, guna suara yang paling rendah. Contoh, kita beritahu dia, Along, ayah nak cakap sikit kat Along ni. Ayah nak Along dengar baik-baik, sebab apa yang ayah cakap ni, sebab ayah sayang sangat Along. Nampak tak contoh ni kan? Tapi kalau kita tegur dia kan, Along, kita marah tuan-tuan. Dia pun hari ni tuan-tuan ada perasaan. Cara yang macam tu tuan-tuan dia akan lebih. Dan yang ketiga, yang akhir sekian tuan-tuan, rahmati Allah sekian tuan-tuan. Dalam kita bercakap tuan-tuan, gunakan fakta. Fakta ni maksudnya, kenapa kita tegur dan kenapa benda itu salah? Kena bagi tahu dia. Sebab anak-anak akan belajar daripada kesilapan dengan fakta yang betul. Contoh, jangan buat benda ni sebab bila buat benda ni akan berlaku perkara ini. Dan anak akan belajar sesuatu dengan cara teguran kita dengan lebih baik. Nampak ke tak nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dapat sesuatu? Esok saya akan sama lagi 3 tip. Bagaimana cara kita nak menegur anak-anak kita supaya anak kita boleh terima kita, teguran kita, tanpa kita menengking mereka. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas bakal bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Enisir, Wani Kerry, Yasir Fikri, Aziz Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita?

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. 9.16 minit malam ketika ini. Anda bertemankan Ain semula sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor satu orang Melaka. Untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil makan, sambil-sambil santai, thank you so much mendengarkan kami pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Pastinya frekuensi kami cover di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka. Okay, dan juga sebahagian Indonesia, iaitu di Riau ataupun Kepulauan Bengkalis. Dan pasti untuk anda yang mendengarkan kami di luar frekuensi, pasti anda boleh dengarkan Melaka FM di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Boleh muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Dan pastinya sekarang ni nak ucapkan terima kasih jugalah. Tadi Ayam baru je live dekat TikTok Melaka FM ni. Dah ramai dah yang mula masuk. Antaranya kita ada Danny23 yang tengah tapping-tapping screen. Ayam nampak mamak random dekat situ. Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Haikal hadir katanya. Thank you so much Haikal. Kita ada Wan Awan, Syairul, ramai juga yang baru join ni. Yang mana baru tekan button follow tu, thank you so much. Yang mana belum follow, kita boleh follow rapat-rapat. Khasnya dekat TikTok ni dan juga dekat semualah platform media sosial rasmi Melaka FM. Kita ada Cik Jahidin, terima kasih. Kita ada Cik Azni Kita ada K Azwan, Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu. Kita ada Hazil 13. Kita ada Mr. Joe. Hello Ain, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. You guys apa khabar? Sihat ke semuanya? Okay, terima kasih tau yang baru je tekan batu follow tu. Azu Azumi, Aidit Mukris, thank you so much. Han 345, dan ramai lagi lah. Apapun, kejap lagi kita nak fly dalam malam bunga-bunga cinta. Dan pastinya untuk malam ini special tau. Dia agak sama dengan segmen kita Lagu dan Kenangan. Kalau anda selalu bersama dengan Melaka FM, pastinya kita ada segmen Lagu dan Kenangan pukul 5.30 petang kan. Tapi untuk malam bunga-bunga cinta pada malam ini, istimewa Aina bawakan kepada anda. Anda boleh request lagu dan boleh kongsikan kenapa anda pilih lagu tu. Yelah, setiap lagu pastinya ada kenangan. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tu, baru je intro kita dah teringat dah dekat seseorang tu. Ataupun kita teringat dekat satu tempat bersama si dia dan sebagainya kan. Okay, jadi kalau anda nak request lagu, anda boleh kongsikan cerita di sebalik lagu yang anda pilih itu. Khas dalam malam bunga-bunga cinta pada malam ini. Jadi kat mana nak hantarkan perkongsian tu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kejap lagi 9.30 malam, Ain akan bacakan perkongsian anda dan pastinya akan tunaikan permintaan lagu anda, okay? Jadi apapun, stay tune bersama dengan Melaka FM. Mesti sahaja di frekuensi kami 102.3 MHz dan pastinya Ain akan belanja anda lagu-lagu terbaik sehingga pukul 12.30 malam nanti.

kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Heningnya malam menyatukan jiwa. Mampir pukul 9.50 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Aina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, jadi sebelum Aina nak go through, nak teruskan perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita dalam malam bunga-bunga cinta. Okay, Aina nak kongsikan dengan anda apa yang menarik di negeri Melaka. Antaranya kita ada program Festival Seni Selat dan Sungai Melaka yang dah pun berlangsung hari ini sehingga 20 September 2026, bertempat di Pantai Tanjung Bidara Melaka. Okey, bermula pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Antaranya kita ada aktiviti rekreasi, sukan pantai, jet ski, banana boat. Juga kita ada karnival kerjaya, cabaran seni budaya dan macam-macam lagi. Dan esok malam, esok merupakan malam budaya Tanjung Bidara, bertempat di pentas utama lampangan Tanjung Bidara Airstrip, Camp Terendak Melaka, pukul 8 malam sehingga pukul 12.30 malam. Dan lepasnya kita akan menampilkan artis terkenal tanah air dan juga artis terkenal dari negara seberang Indonesia. Okay, antaranya kita ada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq Rosbi, Syafiq Farhain, Charlie Van Houten dari kumpulan ST12, kita ada Yasir Fikri, Bunga Sirait, Dr. Syafaatus Sara, Raja Azri, dan lepas ini kita ada kumpulan kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan macam-macam lagi. Dan pastinya kita akan menampilkan seramai 1,000 orang peserta yang akan mempersembahkan tarian Zapin. Dan pasti kalau anda nak ke sana, kalau boleh lagi baik, lagi mantap, boleh kenakanlah pakaian busana. Pakai kebaya ke, baju kurung ke, tak kisah. Ataupun busana pelbagai kaum untuk sama-sama kita bersuah foto nanti, okey? Dan apapun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja tengok inti parti ataupun pengisian di page Kerajaan Negeri Melaka mengenai program Festival Seni Selat dan Sungai Melaka. Mana lagi kita, Melaka leh. Alright, jadi untuk jam ini, Aina akan bacakan perkongsian yang pertama dalam malam bunga-bunga cinta. Setiap lagu pasti ada kenangannya. Jadi kita ada perkongsian daripada Arik. Arik pun menonton juga dekat live TikTok ni. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga pendengar Melaka FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Lagu dan kenangan untuk malam bunga-bunga cinta. Ada satu lagu yang betul-betul mengingatkan saya pada setiap episod ketika bersama dengan si dia. Awal perkenalan kami dalam satu seminar di Kuala Lumpur, berkawan sehinggalah majlis pertunangan juga berlangsung di Kuala Lumpur. Dan kami juga buat keputusanlah untuk melangsungkan hari bahagia juga di Kuala Lumpur atas persetujuan dua belah pihak lah. Akan tetapi selang beberapa bulan untuk tarikh itu, tunang saya pergi meninggalkan saya tanpa sepatah kata, tanpa sebaris ucapan, seolah-olah jantung ini terus berhenti berdegup. Jadi sebelum ni Kuala Lumpur bercahaya, penuh dengan warna-warna kebahagiaan, tiba-tiba Kuala Lumpur itu terus gelap gelita seolah tidak bernyawa. Jadi lagu permintaan Arik pada malam ini ialah Senyumlah Kuala Lumpur, nyanyian Ellie Katz. Al-Fatihah untuk tunai yang tersayang yang telah pun pergi meninggalkan saya pada tahun 2023. Terima kasih Arik sudi berkongsi kenangan walaupun agak berat sebenarnya kan? Jadi terus tabah Arik. Jadi jom kita layan permintaan lagu daripada Arik, Senyumlah Kuala Lumpur, nyanyian Ellie Katz.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Ya, malam bunga-bunga cinta. Harinya malam menyatukan jiwa. 10-10 minit malam ketika ini. Ya, kita dah masuk ke jam yang baru dan anda masih lagi berteman kena Ain di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, Ain ada perkongsian yang seterusnya untuk topik kita pada malam ini. Lagu ini ada cerita. Okey, kita ada perkongsian dari rakan kita ni tapi katanya boleh tak rahsiakan nama, kok-kok lah nanti ada yang dengar. Okey, baik. Katanya nak request lagu Jahat nyanyian Wani Hasrita dan cerita di sebalik lagu ni. Okey, katanya saya perasan pasangan saya mula-mula unfollow saya dekat media sosial. Waktu tu memang pelik tapi saya cuba fikir positif. Mungkin ialah perempuan kan, tipulah kalau kita rasa tak marah, ambil masa kita nak mengajuk dan sebagainya kan. Saya tanya dia kenapa unfollow, tapi dia kata ada menggunakan satu aplikasi unfollow tu. Jadi unfollow tak sengaja lah katanya. Lepas tu saya dah dengar penerangan itu, saya faham lah. Tapi lepas tu, beberapa minggu lepas tu, saya perasan saya kena block pula. Dekat semua media sosial dia pun saya kena block. Saya cari-cari pun tak dapat. Dia kata dia tak aktif media sosial. Tapi nak dijadikan cerita, saya ada menggunakan media sosial yang lain. Maksudnya fake account yang lain. Saya cubalah cari nama dia. Tup-tup ada lagi account dia tu. Jadi memang saya betul-betul tertanya-tanya. Memang sedih sebabnya saya macam tak dapat nak tanya dia. Saya ada buat salah apa? Sebabnya sebelum ni kami okey je. Tak ada pun gaduh-gaduh besar. Dan sampai sekarang ni saya masih lagi tak faham kenapa dia buat saya macam ni. Dan nak dijadikan cerita juga, Allah tunjukkanlah kecurangan dia. Rupanya masa sibuk saya fikir kenapa dia block saya, kenapa dia unfollow saya. Sebenarnya waktu tu dia dah ada dengan orang lain dah. Saya memang rasa macam kecewa sangat-sangat. Sebab selama ni saya minta penjelasan kenapa, adakah saya ada buat salah dan sebagainya. Tapi tak pernah dia jawab. Sampailah sekarang ni saya masih lagi tertanya-tanya kenapa dia unfollow, kenapa dia block saya, kenapa dihilangkan diri dari media sosial. Sebenarnya dihilangkan diri daripada saya je lah. Sebabnya kalau nak kata media sosial tu, sampai ke hari ni pun ada lagi media sosial itu. Cumanya dia dah tak mengikuti saya. Yang ini sakit betul ya. Katanya nak request lagu Jahat tadi, nyanyian Wani Hasrita. Kalau kita dengar cerita ni, Ain baca je, Ain dah dapat rasa sakit tu kan. Kadang-kadang kita boleh je terima kalau hubungan tu tak kesampaian. Tapi yang membuatkan kita rasa macam tak boleh terima tu, bila seseorang itu meninggalkan kita, meninggalkan tanpa pesan. Semuanya tiba-tiba Apa pun, stay strong. Kita doakan semoga awak kuat, okay? Sebelum Ain nak belanja lagu perkongsian rakan kita ni, ada banyak lagi perkongsian yang belum Ain bacakan ni. Harap sabar menunggu, okay? Yang mana nak sharekan tu masih lagi sempat, boleh terus wasabi Ain mengenai topik kita lah pada malam ini. Lagu ini ada cerita. Jadi bila anda dengarkan sesebuah lagu tu, pasti ada ceritanya kan. Sama ada cerita tu sedih ataupun cerita itu menggembirakan. Jadi untuk anda yang nak kongsi tu, boleh terus wasabi Ain di talian 010 806 1023.

Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu daripada kumpulan Spring Cempaka di Rembulan. 10.29 minit malam ketika ini, anda masih lagi bertemankan ini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu tu. Hati-hati memandu, okey? Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada malam ini. Okey, dan pastinya terima kasih juga untuk semua yang tengah dengarkan sambil-sambil santai, sambil-sambil berehat. Kan sehari ini dah seharian penat bekerja. Jadi esok pun orang kata ada juga yang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja. Jadi manfaatkanlah waktu rehat anda dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk anda yang masih lagi bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Dan sambil-sambil tu, sebelum Ain nak bersama dalam malam bunga-bunga cinta, Ain nak bacakan perkongsian seterusnya. Yang ini Ain nak kongsikan langkah kesihatan ketika jerebu. Sebabnya sekarang ni kita masih lagi dalam keadaan jerebu kan. Jadi antara 7 langkah yang boleh kita amalkan bersama-sama sepanjang musim jerebu ni, kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu, elakkan berada di luar terutamanya kalau bacaan indeks pencemar udara berada dalam keadaan yang tidak sihat. Okey, yang kedua, pakai pelitup muka ataupun face mask yang sesuai lah. Antaranya mask yang sesuai ialah mask N95 sebabnya lebih berkesan menapis partikel halus berbanding dengan surgical mask. Yang ketiga, yang ini kena perbanyakkan juga minum air kosong, okey? Pastikan badan kita ni cukup hidrasi, terutamanya kalau tekak kita mula rasa kering, mata kita dah rasa pedih, jadi perbanyakkan minum air kosong. Kalau dekat rumah tu, kalau boleh, kalau tak ada apa nak buat kan, bolehlah tutup pintu dan juga tingkap. Kurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah kita. Kalau ada air purifier pun boleh juga digunakan lah. Dan seterusnya, yang kelima, elakkan aktiviti berat di luar. Contohnya berjoging, berbasikal ataupun apa sahaja sukan yang anda nak lakukan ketika musim jerebu ni, kalau boleh kurangkan ataupun elakkan lah. Mungkin kita boleh lakukan sukan indoor, lebih selamat. Dan yang keenam, ini yang paling penting juga sebenarnya. Kita kena pastikan anak-anak kita dan juga warga emas, kerana mereka ini ialah golongan yang lebih berisiko ketika musim jerebu. Jadi pastikan anak-anak kita kalau pergi ke sekolah ke mana sahaja, pastikan mereka memakai pelitup muka. Sediakan juga hand sanitizer ataupun kita kena bekalkan air yang secukupnya untuk anak-anak kita, okay? Dan juga untuk warga emas lah, sebabnya mereka ini antara golongan yang berisiko. Yang ketujuh, kita kena sentiasa pastikan ataupun pantau bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU. Kita kena semak bacaan dan ikut nasihat pihak berkuasa. Sebabnya jerebu ni, dia bukan sekadar buatkan mata kita rasa pedih, tekak kita ni rasa macam tak selesa, berhabuk dan sebagainya kan. Tapi udara jerebu yang tercemar ni, dia mengandungi partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita. Ada yang ambil ringan je benda-benda macam ni kan, tapi sebenarnya kesan dia sangat mendalam. Jadi bila jerebu macam ni, kalau boleh kita amalkanlah langkah yang telah pun Ain kongsikan bersama dengan anda. Okay, kita jaga kita insyaAllah. Apapun, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan semoga negara kita kembali normal seperti biasa. Okey, 10.33 minit malam ketika ini. Let's go, I nak bacakan sebuah lagi perkongsian daripada Haikal. Haikal pun menonton juga dekat TikTok ni. Katanya, Assalamualaikum dan selamat malam Ain. Waalaikumsalam. Untuk segmen malam bunga-bunga cinta malam ini, Haikal nak kongsikan satu kisah berkaitan dengan lagu yang Haikal pilih malam ni, iaitu lagu daripada kumpulan Maroon 5, Memories. Lagu ni pernah dikongsikan oleh seorang bekas sahabat baik zaman persekolahan dulu. Tepat pada waktu saya sedang berdepan dengan fasa kehilangan insan terdekat dalam hidup saya. Jadi benda ni betul-betullah menyentuh hati, sebabnya selain daripada menyelami rasa sedih sebuah kehilangan, lagu ini juga turut mengajar saya untuk terus menghargai setiap kenangan manis yang pernah tercipta sewaktu masih bersama. Dan kalau tak keberatan, bolehlah Ain tunaikan lagu permintaan Haikal ni, Maroon 5, Memories. Boleh
boleh, takkan tak boleh eh. Sebabnya malam ni memang khas untuk anda semua. Sebabnya kalau malam bunga cinta ni ramai yang request lagu tapi Ain tak sempat untuk tunaikan kan. Jadi malam ni Ain bukakan ruang dan peluang khas untuk anda request lagu, minta lagu dan kongsikan cerita di sebalik lagu pilihan anda tu, okey. Baik, apa pun untuk anda yang nak kongsikan tu, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Sebelum Ain nak belanja lagu Haikal, jom kita lain dulu sebuah lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, khas untuk anda.

Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sehat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sehat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Tepat pukul 10.49 minit malam ketika ini, masih lagi Ain di sini menemani anda dalam malam bunga-bunga cinta. Jadi malam ni topiknya lagu ini ada cerita. Malam ni anda boleh buat permintaan lagu khas dalam malam bunga-bunga cinta dan berkongsikan kenangan ataupun kisah lah di sebalik lagu yang anda minta tu, okay? Jadi ini perkongsian seterusnya daripada rakan kita ni, katanya dari TikTok membawa ke Wasabi, eh. Terima kasih. Katanya lagu pilihan malam ini nyanyian Ernie Zakri dan juga Adi Govinda, Hal Hebat. Jadi ini ucapan yang saya nak kirimkan, nak tunjukkan lagu ni untuk suami yang tersayang. Dan pastinya sekarang ni suami saya pun tengah tengok TikTok ni bersama-sama dengan saya, eh. Terima kasih sebab sepanjang kita bersama ni awak tak pernah pun berhenti cuba buat yang terbaik untuk saya. Saya tahu saya bukan isteri yang sempurna, selalu marah, kadang-kadang banyak benda nak kena fikir, nak urus rumah tangga lagi kan. Tapi awak still boleh sabar dengan saya. Okay, awak mungkin tak selalu ucap kata-kata manis, tapi saya nampak semua yang awak buat. Cara awak bekerja keras, cara awak jaga anak-anak, cara awak tetap ada bila saya perlukan awak. Kadang-kadang benda yang awak buat tu memanglah nampak kecil, tapi sebenarnya besar makna untuk saya sebagai pasangan dan juga isteri awak. Saya mungkin tak selalu cakap, macam awak jugalah kan. Kita berdua ni memang ditakdirkan memang tak sweet. Tapi malam ni rasa macam nak sweet pula. Jadi inilah ucapan dan lagu yang saya tujukan untuk awak, ya bang. Saya bersyukur sangat sebab dalam ramai-ramai orang, awak pilih saya jadi isteri awak. Walaupun saya ni keras kepala, tak adalah cantik mana orang kata, tapi awak bersyukur awak pilih saya jadi pasangan sehidup semati awak. Semoga kita terus bersama-sama susah senang sampailah ke tua. Allah, sweet je. Okay, kejap lagi Ayang akan belanja lagu nyanyian Ernie Zakri dan juga Adi Govinda, Hal Hebat. Dan pastinya dekat Wasabi ni ada macam-macam lagi perkongsian. Antaranya kita ada perkongsian daripada Cik Jeff, kita ada Fuad, Brother Love. Okay, kita ada perkongsian daripada Kak Ina dan macam-macam lagi yang belum lagi Ayang bacakan ni. Udin pun belum lagi Ayang bacakan. Kak Seha pun ada, Kak Shadizi pun ada, Kak G pun ada. Sekejap lagi Ayang bacakan perkongsian anda. Sebabnya pukul 11 ni kita nak terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti insyaAllah Ayang akan terus keudarakan lagu-lagu anda dan juga kisah perkongsian anda dalam malam bunga-bunga cinta. Jadi jom kita dengarkan lagu yang sangat sweet ni. Permintaan rakan pendengar kita dari TikTok ke Wasabi Melaki FM. Terima kasih. Hal Hebat nyanyi Ernie Zakri dan juga Adi Govinda, Hals untuk anda.

tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 11 Malam.

Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Hai, Assalamualaikum, selamat malam menuju ke 11.16 minit malam dan masih lagi Ain di sini menemani hari anda. Ini jam yang terakhirlah, edisi 18 September 2026. Terima kasih kepada pendengar Melaki FM sekarang ni yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil berehat. Thank you so much. Menerusi frekuensi Melaki FM pastinya di 102.3 MHz dan pastinya kalau di luar negeri Melaka ataupun di luar frekuensi Melaka FM, pastinya mereka yang mendengarkan di aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak. Kalau ada antara kita yang mungkin belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click ni, bolehlah muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Selain daripada anda boleh layan Melaka FM, anda boleh layan juga ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi. Dan juga dalam aplikasi RTM Click ni juga anda boleh tonton secara langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja, walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada capaian internet, okey? Terima kasih juga Ain nak ucapkan kepada viewers dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Antaranya kita ada Kak G, Hasna Rizam. Kita ada Kak Yat dari Kedah, Supply Shop dari Sepang, Selangor. Kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun, Terengganu. Kita ada Kak Icha dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Kak Sasu Saleh juga dari Terengganu. Mr. Joe kat sini hujan Ain. Kat mana tu Mr. Joe? Dan bercakap tentang hujan ni, sekarang ni kan negara kita mengalami jerebu kan. Ada beberapa kawasan yang memang sangat teruk jerebunya, bacaan indeks pencemar udara yang tidak baik. Apapun kalau katakan di tempat anda itu turunnya hujan, elakkan menakung air hujan tersebut, okey? Sebabnya seperti mana yang dikongsikan oleh pihak berkuasa, hujan itu mengandungi asid. Dan kalau boleh jangan tadah, biarkan saja hujan itu, okey? Kita ada bintang 360. Jumpa lagi Ain. Terima kasih banyak. Kita ada double M. Fariza, waalaikumsalam dari Medan Langkat. Terima kasih banyak. Najib Haji Jaafar, DJ Ain is back guys katanya. Ali Hassan, waalaikumsalam. Hafizuddin Musanib dari Sungai Besar, Selangor. Ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih banyak semuanya. Itu dia Firdaus Azil nombor 1, wartawan tersohor kita ni. Terima kasih. Apapun di jam ini, kita akan sambunglah topik untuk malam bunga-bunga cinta. Lagu ini ada cerita. Okay, ini perkongsian daripada Udins dari KL. Udin pun ada juga tonton TikTok ni. Okay, katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar Melaka FM. Waalaikumsalam. Saya hanya nak kongsi secara umumlah tentang lagu ni. Lagu pilihan Udin ialah Adakah Kau Setia daripada kumpulan Sting. Okey, ada lagu yang kita dengar untuk hiburan dan ada lagu yang kita dengar kerana ianya menyimpan kenangan. Jadi bila lagu Adakah Kau Setia ini dikumandangkan, kita bukan sekadar mendengar melodi lama, tapi kita seolah-olah dibawa kembali ke satu zaman. Tak kisahlah zaman muda, zaman berkawan, zaman bercinta dan sebagainya. Dulu mungkin kita menyanyikan tanpa memahami sangat maksudnya. Tapi bila usia dah semakin bertambah ni, barulah sedar rupanya lagu itu banyak menceritakan tentang kehidupan, tentang hati yang pernah tertanya-tanya, tentang seseorang yang pernah kita sayang, tentang rasa takut kehilangan dan tentang harapan agar orang yang kita cintai itu tetap setia. Dan yang paling indah tentang kenangan ni ialah kita mungkin tidak mampu mengulanginya, tapi kita masih lagi boleh tersenyum bila kita mengingatinya. Masa boleh berlalu, orang boleh berubah, tapi kenangan yang pernah buat kita bahagia itu akan tetap tinggal di hati kita. Jadi itulah lagu pilihan saya, Adakah Kau Setia daripada kumpulan Stings. Dan pastinya selepas ni Ain akan bacakan lagi perkongsian daripada pendengar kita yang seterusnya ini. Nampaknya ada banyak lagi yang belum Ain bacakan perkongsian ini. Harapnya sabar menunggu, okey? Jadi jom kita dengarkan permintaan lagu daripada Udins dari Kuala Lumpur, Adakah Kau Setia daripada Sting.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Tepat pukul 11.37 minit malam ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, jadi Ain nak terus bacakan perkongsian yang seterusnya ini daripada Brother Love kita ni. Brother Love pun ada juga dekat TikTok. Jadi jom Ain bacakan perkongsian mengenai topik kita pada malam ini. Lagu ini ada cerita. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga sahabat-sahabat Melaki FM. Waalaikumsalam. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Kisah cinta pertama saya ni bermula semasa saya bekerja di sebuah kilang elektronik yang terkenal di Batu Berendam. Gadis yang saya minati ni dari segi fizikalnya seperti seorang tomboy lah. Jadi saya namakan dia sebagai Si Dia. Jadi setiap hari saya akan pergi ke tempat Si Dia untuk deliver output. Saya hanya melihat dan senyum pada Si Dia setiap kali kami bersua. Satu hari saya nampak dia duduk bersendirian. Ketika itu saya rasa ingin mengenal dirinya dengan lebih dekat. Saya pun memulakan sapaan. Perkenalan kami terus melangkah bermula dari kawan biasa dan akhirnya menjadi sebagai pasangan kekasih. Terlalu banyak kenangan sewaktu kami bersama dan Si Dia hanyalah satu-satunya buah hati kesayangan saya. Selang beberapa bulan perkenalan kami, Si Dia bagi tahu ada berita gembira saya nak bagi tahu. Jadi Si Dia ni bagi tahu yang Si Dia telah mendapat tawaran untuk belajar di Port Dickson, Negeri Sembilan. Waktu itu memang saya gembiralah mendengarkan berita itu. Saya juga maklumkan kepada Si Dia, saya juga mendapat tawaran sambung belajar di Kuantan, Pahang. Jadi kami sama-sama gembiralah, tapi pada masa yang sama rasa sedih juga sebab akan berpisah dan membawa haluan masing-masing. Dan dalam tempoh saya belajar, kami masih berutus surat setiap minggu. Setiap hari kami menahan rindu, menunggu cuti SEM untuk bertemu. Sehinggalah tanpa saya sangka, sampailah satu masa ni, surat terakhirnya memberitahu supaya saya melupakan Si Dia. Jadi saya tak dapat berjumpa dengan Si Dia lah selepas itu. Kami lost contact sehingga sekarang lah. Dan saya mendoakan semoga Si Dia bahagia bersama pasangan pilihannya. Mungkin hadirnya cinta ini bukan untuk kami selamanya. Kesan dari itu, 3 tahun jiwa saya sepi tanpa cinta seorang kekasih. Dan pastinya lagu pilihan saya untuk malam ini, Retak. Tapi nyanyian penyanyi yang diminta oleh Brother Love ni tiada. Jadi Ain belanja Retak nyanyian Ella, okey? Dan katanya lagu ini menjadi kenangan kisah cinta saya yang tidak kesampaian. Setiap kali mendengar lagu ni pastinya menyentuh hati. Tak semua kisah cinta itu berakhir dengan kebahagiaan kerana kita ini hanya mampu merancang tapi Allah yang menentukan. Jadi jom kita layan sebuah persembahan daripada Ratu Rock Negara, Retak, khas untuk anda.

Ya, malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 11.50 minit malam ketika ini. Ya, tahu-tahu kita dah berada di penghujung segmen yang malam bunga-bunga cinta pada malam ini. Dan ada sempat lagi untuk Aim bacakan beberapa lagi perkongsian lah daripada rakan-rakan kita ni. Antaranya kita ada Faizal Leo. Katanya malam ni dalam segmen malam bunga-bunga cinta, lagu ini ada cerita. Jadi lagu yang menjadi pilihan Faizal Leo pada malam ini daripada kumpulan Chris Tiara. Lagu ni mengingatkan saya pada arwah ayah lah. Sebabnya kalau kita tengok video klip untuk lagu Tiara Chris ni, sepasang kekasih dari zaman sekolah terpisah, sebabnya si lelaki itu tersilap langkah dan dipenjarakan. Sementara si perempuan itu berjaya menjadi seorang peguam. Jadi bila dengar lagu ni, teringatlah arwah ayah selalu bergurau, belajar betul-betul, nanti jadi macam lagu ni pasangannya jadi lawyer, nanti kau pula mimpi nak sanding atas kayangan. Begitulah gurauan arwah ayah. Dulu saya memang ketahulah dengar gurau ayah ni, tapi hari ni bila lagu tu dah viral semula, saya cuma tersenyum sendiri. Sebab yang saya rindu bukan sekadar lagunya, tapi suara ayah yang pernah mengusik saya pada waktu itu. Okay, dan ada beberapa lagi perkongsian sebenarnya ni daripada Kak G. Kata ingat request lagu Aku Takut kerana teringat kenangan bersama dengan adik di pokok sena katanya. Ini pun ada juga perkongsian daripada Kak Sihah. Katanya, pernah tak bila mata bertentangan, waktu seakan terhenti, jantung tidak berdegup, nafas seakan tersekat, tapi mata enggan mengalihkan pandangan. Bulan terang ketika itu, ternyata jelas beribu persoalan bermain di fikiran. Katanya lagu pilihan Kak Seha malam ni, Reality dan Fantasi daripada Crossfire. InsyaAllah lah, kalau esok Aim bertugas, Aim boleh belanjalah lagu ni. Sebabnya malam ni tak sempat untuk Aim keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk Fuad pun ada juga dekat sini. Katanya lagu dan kenangan, nak request lagu Exist untukmu ibu. Hanya dengar dalam senyuman, tapi hari Isnin 3 Februari 2025 makan beberapa bulan jugalah bila terdengar lagu ni, sayu sungguh hati. Sebabnya mengenangkan arwah mak dan juga abah. Air mata lelaki ni terjatuh untuk mak dan insan yang istimewa sahaja. Stay strong, okay Fuad, dan juga untuk semua. Dan apapun memandangkan sekarang ni kita dah berada di penghujungnya, untuk setiap kisah dan lagu yang telah pun Aing keudarakan, mungkin membawa cerita yang berbeza untuk setiap daripada kita kan. Mungkin ada lagu tu yang mengingatkan kita kepada seseorang yang kita sayang. Mungkin ibu bapa kita, pasangan kita, ataupun bekas pasangan kita kan. Dan mungkin ada lagu yang boleh mengembalikan semula kenangan lama. Dan mungkin juga ada satu lagu tu yang diam-diam sebenarnya menceritakan kisah hidup kita sendiri kan. Jadi apapun ceritanya, biarlah ianya menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okey, apapun terima kasih kepada semua yang dah pun berkongsi cerita. Terima kasih juga untuk semua yang masih lagi dengarkan Ain ketika ini di 102.3 MHz di RTM Klik, dan juga untuk semualah yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. InsyaAllah kita berjumpa hari esok, dan macam biasa untuk esok pagi 6 pagi sehingga 12 tengah hari anda akan bertemankan rakan segas Ain DJ Cikgu Murni. Kemudian 12 tengah hari sehingga 6 petang Ain akan terus temani hari anda, dan di sebelah petang sehingga malam DJ Lia akan menemani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam. Jadi sebahagian terakhir untuk penutup kita ni, Ain nak belanja lagu daripada Faizal Leo tadi, daripada kumpulan Chris Tiara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruhantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh panas silakan, sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kembalilah UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan? Ada yang sedang berjuang sebenarnya. Berjuang ke arah satu perubahan. Perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya. Apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung, eh? Di sebelah Semenanjung, di sebelah Selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IBU pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, eh. Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah, eh. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera, eh? Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk geng buruhantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

bersembang kembali saja dengan Derap Komando Bombo kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National Camp Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih National FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karamel Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Binang, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatima, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafiza dari Tapa Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian Bida dari Salju Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini ada Wahidah Razak Balangi datang tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya Sumadak Sabah, Jamak Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Hussein, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh, Jazmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahli Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan. Dan semakin berhantu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Wellness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Punak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita ada Kak Yati dari Shah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Encik Nini, Yuswa, MC Berlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus, jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Tenisi dari Riau, Indonesia, terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kupu-Kupu Beracun, Mama Mira, siapa lagi, Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nord J, Stock One Urban, H Nasi Campur Utara, Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okay, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga, selamat kata orang tu menjadi raja sehari, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir. Membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okay, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobeng, Nora Hayu Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zajan Fah Kuala Terengganu, Syarif Udin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Saharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat kan? Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nista Leo Mak Yo Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus Jom Manja, ada Nuras Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Bagasamini Baling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika Tiki Taka dari Perak.

Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Albiana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial National FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi National FM, juga di TikTok National FM. Setelahnya turun untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Miduri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli. Kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan Din Taiping, Maksunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura. Dia kata senyap salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Nun Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Selesa dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana Game Buruhan tu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim, pim, pim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Aci juga terus hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul, Salizal, Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir selamat pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari Nasional FM. Nak dengarkan Nasional Kemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu'umi, Kiwani, My Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pat Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Moni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Kasut dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, lincur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah, semuanya terimbau lah. Terjun parit, terjun sungai, apa lagi terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pulak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan

mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86 Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ya Jun JR, Baby Emma. Kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo Zahiran Ismail. Kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam pam pam, masuk katanya. Oh, pilot darat. Ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

Komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di latar sepi. 4.30 minit pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri Bonda Suri Ejen White Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Dia tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Hikmat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka ke 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Penang Kangar Polis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tau. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini. Lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah semua, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah Sayyidina Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah Sayyidina Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala Sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu, kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syimak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syimak. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli wa sallim, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Sallallahu alaihi wasallam, ada rasa kasih sayang dalam hati sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahawa Allahumma salli wa sallim, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentulah tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga kan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu salih semak kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang kat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi. Salih alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihatanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun. Sallallahu alaihi wasallam. Idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai Allahumma salli alaihi Muhammad, da'i ilallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni salih alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, salih alaihi Muhammad ni, dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya salih alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat. Kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita, ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salih Suhaimat, ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah, semua walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris. Ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap. Akhlak dan perbuatan kita itu, salih ala zaman, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Top Kid dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الله.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan، keamanan، kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa، agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram، lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban، hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram، Ya Zal Jalali wal Ikram، jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu، berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur، sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam lakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jabat Melaka. Saya rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Hari ini kita bersua kembali di ruang udara Melaka FM bagi edisi hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12.30 hari. Hari Sabtu hari ini 19 September 2026. Bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Untuk 6 jam di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. InsyaAllah Cikgu Murni akan temani semua pendengar-pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM bermula 6 pagi ini hingga 12 tengah hari. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Kami doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hari ini bangun je pagi kan celik je mata dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi dipinjamkan usia kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita perbaiki hati, diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah. Doakan juga semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua juga dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. InsyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.54 pagi tadi. Dan sebentar nanti dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Saba ayat 15 hingga 33 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini, zikir ketika memakai pakaian, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
1: Wa jamil tawakkul 'alaika wa ahyiha bima'rifatika

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dan di antara tempat tinggal mereka di negeri Yaman dengan bandar-bandar di daerah negeri Syam yang kami limpahkan berkat kepadanya, kami wujudkan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan. Kami tentukan jarak perjalanan di antaranya sebagai tempat-tempat persinggahan, serta dikatakan kepada mereka, perjalanlah kamu di bandar-bandar itu pada bila-bila masa yang kamu suka, malam dan siang, dalam keadaan yang aman.

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Akan tetapi nikmat itu telah menjadikan mereka sombong dan kufur. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Lalu kami jadikan kisah kederhakaan mereka buah mulut orang ramai. Serta kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Sesungguhnya, kisah tersebut mengandungi tanda-tanda bagi setiap orang yang beriman, yang sentiasa bersabar lagi bersyukur. Walaqad

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Iblis tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Ia merupakan ujian bagi menunjukkan kepada kami siapakah yang benar-benar beriman dan siapa pula yang ragu-ragu terhadap hari akhirat. Ingatlah, Tuhanmu sentiasa memelihara setiap sesuatu.
0: قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, serulah makhluk-makhluk yang kamu dakwa sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mereka tidak memiliki kuasa seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Allah pula tidak perlu kepada sebarang pertolongan daripada mereka.
0: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: Tidak berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkannya mendapat syafaat itu. Apabila dihapuskan Allah perasaan takut daripada hati mereka, maka bersukaria mereka dengan bertanya sesama sendiri, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kamu? Sebahagian antara mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar kekuasaannya.
0: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, wahai Muhammad, kamu tidak akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan. Dan kami pula tidak akan bertanggungjawab tentang apa yang kamu lakukan.

0: Rahim.
1: Katakanlah lagi, Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua. Kemudian dia akan menyelesaikan pertelingkahan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar. Dialah yang maha memberi keputusan, lagi maha mengetahui segala-galanya.
2: Qul aruniyal ladhina

Katakanlah lagi, tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutunya. Sekali-kali tidak ada, bahkan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Fir'aun, kami tidak mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang yang beriman dan pemberi peringatan kepada orang yang kufur, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Mereka yang kufur bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu jika kamu ialah orang yang benar?

Jawablah wahai Muhammad, bagi kamu dijanjikan satu hari yang kamu tidak dapat lambatkannya walau sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat mempercepatkannya.

0: Orang yang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini serta kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Alangkah ngerinya kalau engkau melihat keadaan orang yang zalim itu ketika dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisab. Masing-masing saling tuduh-menuduh antara satu dengan yang lain. Orang yang tertindas berkata kepada orang yang sombong, jika tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentulah kami sudah menjadi orang yang beriman.
1: Qala allazina istakbaru lillazina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda anahnu

0: Orang yang sombong itu menjawab kepada orang yang tertindas, "Kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayah selepas ia didatangkan kepada kamu? Bahkan kamu sendirilah yang menyebabkan diri kamu menjadi orang yang berdosa."
1: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار

Berkata pula orang yang tertindas kepada orang yang sombong itu, "Tidak, bahkan perbuatan kamu memperdaya kami malam dan siang ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah dan mengadakan sekutu-sekutu baginya. Akhirnya, masing-masing diam sambil memendamkan perasaan kesal dan kecewa semasa mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang yang kafir itu. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah lakukan."

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazil Samin akan menemani anda pada waktu dan ketika ini, sebab sekadar kita bukan sekadar mendengar untuk mendengar hiburan, tapi kita nak juga adanya terjana minda kita untuk kita menjadi pendengar Melaka FM yang ada ilmu dan bermotivasi. Wow. Dan hari ini, seperti mana yang Ustaz janjikan, Ustaz nak sambung lagi beberapa tip yang baik kepada ibu dan ayah, bagaimana kita nak menegur anak-anak kita tanpa kita mengeluarkan suara yang tinggi atau istilahnya menengking, ha, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menengking anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memberikan impak kesan yang tak baik untuk anak-anak. Ha, bila saya ada terbaca dalam satu buku, akan menyebabkan tumbuh besaran anak-anak terbantut, akan menyebabkan anak jadi pendendam, akan menyebabkan emosi anak tak stabil, dan yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan, dia ada trauma. Ha, trauma ini akan menjadikan anak-anak kita akan lebih pesi dan sebagainya. Yang ni kita tak nak. Sebab itu kena ada cara. Dan semalam Ustaz dah kongsikan beberapa tip, dan hari ini Ustaz nak kongsikan mungkin ada 2-3 tip yang bagus untuk kita amalkan. Apa ni tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian? Untuk hari ini yang pertama, sampaikan nasihat kita tu dalam bentuk metafora ataupun dalam bentuk cerita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Cuma Ustaz nak bagi tahu, bila kita nak tegur anak-anak dengan menceritakan pengalaman masa lalu, jangan cerita kita tu terlalu membandingkan zaman dia dengan zaman sekarang. Ah, sebab kadang-kadang benda tu tak fair kan. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Cuma kita cerita pengalaman

0: sebagai contoh. Sebagai contoh, anak ni yang jenis yang suka tinggalkan solat kan. Kita pun cerita zaman ayah kecil-kecil dulu, dulu tu memang juga ayah suka tinggalkan solat. Sampai atuk kau hari ni rotan ayah berbilau-bilau, sampai berdarah. Lepas tu kita tanya dia, nak hari ni ayah rotan macam atuk rotan ayah dulu? Dia macam, alamak, tak nak ayah. Kalau tak nak, ayah nasihatkan ni, jangan tinggalkan solat. Kesiankan mak ayah ni, bawalah ayah nanti masuk syurga, pimpin ayah nanti kan. Siapa lagi nanti nak doa ayah bila ayah dah tak ada nanti. Dia dengar tu nama puan, dia macam tersentuh kat hati tau. Ya Allah, hai, aku tak nak lah buat lagi. Allah, aku sayang mak. Nampak tak nampak? Macam tu kan, nanti yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah sekalian, jangan terus menghukum. Jadi ibu ayah ni kadang-kadang kena ada perbicaraan. Kalau dunia sebenar pun, tuan-tuan perempuan, ada bicaranya. Salah ke tak salah, betul ke tak betul. Kita sebagai mak ayah pun kena ada sifat adil. Tanya dulu, kenapa buat macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Ada tak perkara yang dia tak puati? Kena ada, tuan-tuan perempuan, eh. Dan akhirnya sekali, tuan-tuan perempuan, dirahmati Allah sekalian, jangan terus meletakkan keputusan. Bagi mereka pilihan. Contoh, di hujungnya, so ayah nak tanya ni, ayah dah bagi nasihat ni, so nak buat lagi atau tak? Tanyanya, nak buat lagi? Jangan, lepas ni tak nak kau buat lagi benda ni. Dia jadi lain, tuan-tuan. Berbanding kalau kata, baik, ayah dah bagi tahu perkara ni salah, so untuk akhirnya ayah nak tanya, nak buat lagi atau tak? Bagi dia pilihan. Semestinya jawapannya tak nak kan? Sebab kita nak jawapan tu datang daripada jiwa dia yang tenang. Okay? Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Jana Minda dalam Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

lagu-lagu yang trendy. Satu orang Melaka, Melaka FM.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: kasih kerana mendengar Mark FM 102.3. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan anak Melaka perlu merebut peluang pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Juga sebanyak 12 inisiatif membabitkan peruntukan berjumlah RM21.5 juta diluluskan sepanjang tahun ini bagi memperkasa aspek kesejahteraan rakyat. Dan juga seorang jurutari muda mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Ikhroh atas 4 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal. Berita penuh bersama penyampai Farhuda Sahih. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

sekarang, lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: Gagah berani laksana jebat.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kiri, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, 7.50 minit pagi. Hai, selamat pagi semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM, ya. Ramai kenalan-kenalan baru kami. Terima kasih Pino, kenapa tu sedih? Ya, terima kasih Abis Mutar, Mamat Random, terima kasih Joker, terima kasih Amar, Balangit Senja, Cik Mamat Yamin, ya. Terima kasih singgah, ya. Pagi-pagi ramai ajar saya cakap Jawa ni. Terima kasih. Kan? Ada tanya saya, wes mangan. Saya jawab, urung mangan. Kan? Ngombe je. Betul eh? Terima kasih. Yang siapa-siapa santai. Abang Murmul, terima kasih. Magar Takal, hai. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga ya teman-teman kami otak-otak Melaka FM di rumah tu. Mak Abah saya harapkan semua sihat walafiat lah ya. Ada yang dah makan pagi. Ada yang alas perut dulu. Kan nak makan ubat. Jangan lupa ya, ubat lepas makan. Ubat sebelum makan, ya. Dan juga yang mungkin baru balik kerja pukul 7 pagi tadi, habis kerja shift pukul 7 atau pukul 8 je lagi ni, jangan lupa balik rumah, ya, dah makan, ya. Selamat beristirahat pula. Hujung minggu ni yang bercuti, sahabat bercuti. Tapi yang bekerja, kan, sama macam Muni kerja hujung minggu ni. Sahabat bertugas, kami doakan apa saja bidang tugasan kerja anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, yang bertugas di bidang penghantaran, ya. Yang memang dalam sentiasa di perjalanan, ya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Ya, semoga ke sana ke sini, ingatlah ya, ada yang tersayang menanti anda kat rumah. Okay? Baiklah, hari ini seperti biasa saya juga bertugas dengan rakan-rakan di bilik kawalan MCR. Hari ini saya ditemani oleh Kak Liza kita dan juga Abang Nizam. Oh, turut bertugas dengan Muni dari awal pagi. Terima kasih juga ya rakan-rakan saya di bilik Balai Pengawal Keselamatan yang sentiasa menjaga keselamatan kami semua warga kerja Melaka FM. Baik, hari ini 8.30 pagi tadi segmen Yok Dong Aba. Seperti biasa hari ini Muni akan ditemani DJ Cik Merah di Johor FM, DJ Zoo di Negeri FM. Tapi kejap lagi tau, sebelum bermulanya dengan apa, sempatlah saya bacakan ucapan kejap lagi di 010-806-1023. Nak belanja sebuah lagu Hindi lama untuk Mak Abah kat rumah tu, sebuah lagu dari filem Galila Kejap. Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.